Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Ketemu kembali bersama saya Pipi Fikri di pagi Sabtu ini di program Selamat Pagi Pasisi. Di 13 Juni 2026 kita hadir berbadi untuk menyapa sahabat di luar negara hari ini. Semoga di hari Sabtu yang cerah ini suasana juga semakin cerah dengan kehadiran kita di ruang dengar sahabat semuanya. Nah untuk yang nanti bersama-sama pagi boleh silakan ya, ataupun juga request lagu buat siapa di pagi hari ini. Pada pagi yang cukup cerah dengan suasana hati yang senang gitu ya kan, kita juga akan menemani dengan tembang-tembang pilihan yang cukup membuat sahabat semangat yang sudah melakukan aktivitas dari pagi sampai saat ini. Sarapan, jangan lupa nih sahabat, sarapan itu penuh apa ya, semangat juga lah ya kan, untuk menambah semangat ataupun menambah energi pagi hari ini. Sarapan yang cukup juga akan menambah untuk nutrisi aktivitas pagi yang penuh semangat. Untuk siang ya, harinya nanti kita akan memberikan energi yang positif-positif aja. Oke deh sahabat, nanti di sesi berikutnya untuk sahabat boleh bergabung ya. Kita juga ucapkan selamat pagi dulu nih buat yang berada di utara, bagian selatan sampai kabupaten pesisir selatan ya semuanya. Selamat beraktivitas, dan yang lagi di perjalanan juga hari ini, yang ke luar kota juga, hati-hati di jalan sahabat, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan.

Ya, semoga kita mengawali hari ini sama dengan penuh syukur dan senyuman. Semoga juga hari sahabat menyenangkan dan dipenuhi dengan keberkahan. Untuk sahabat-sahabat semua yang lagi ngopi juga, dari ada mungkin banyak yang suka kopi dari serapan dulu, nah gitu, mungkin kopinya lebih kuat ya daripada masalahnya hari ini. Jangan lupa serapan pakai harapan sahabat biar kuat menghadapi kenyataan. Waduh, benar ya, benar sekali. Oke deh, selamat pagi aja untuk semuanya. Kita hadir kembali dengan Vera Besari dengan tulang punggung. Yang menjadi tulang punggung hari ini, tetap semangat aja. Jangan kecewa, karena sesuatu hal yang membuat kita kecewa itu akan bertambah, kita akan bangkit

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Jika terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Pak Budi, habis dari mana, Pak?
1: Mau ke SPBU, Bu, beli solar.
0: Oh, buat perahunya ya?
1: Iya, Bu. Pergi dulu ya, Bu. Buru-buru nih, takut kehabisan.
0: Pak, tunggu dulu, Pak. Surat rekomendasi BBM udah dibawa belum?
1: Rekomendasi BBM? Apa tuh, Bu?
0: Kita sebagai nelayan harus punya surat rekomendasi BBM dari Dinas Perikanan supaya tidak terjadi penyelewengan BBM, Pak.
1: Oh, begitu ya, Bu. Tapi, saya belum punya. Cara ngurusinnya gimana ya, Bu?
0: Nah, Pak Budi tinggal datang aja ke Dinas Perikanan, bawa fotokopi KTP, fotokopi kartu kusuka, fotokopi SIU, CP, terus fotokopi SIB dan SLO, serta jangan lupa surat pernyataan permohonan bermaterai.
1: Oh, begitu. Oke deh, Bu. Saya buru-buru ke Dinas Perikanan aja deh kalau gitu.
0: Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur.
2: Alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
3: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
2: Deh, pakai ayah galon saja lah, lai. Beli capek.
3: Jangan lah, Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit, mah. Kece orang, babayu untuk kesehatan awak.
2: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ga? Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana aye sadonyo, aye PDAM Tirta Langkisau adalah aye pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

11.2 lagi saya FM masih bersama sama Vivi untuk pagi hari ini sahabat ya, di Sabtu 13 Juni 2026. Satu yang produktif memang perlu juga nih sahabat ya, salah satu waktu yang sempurna untuk beristirahat dan melepaskan diri dari rutinitas kerja. Namun agar hari ini lebih bermakna dan produktif, ada nih beberapa tips yang kita kasih ke ruang dengar sahabat semua. Jadi rencanakan juga untuk hari ini. Jadi sebelum memulai hari Sabtu, luangkan nih waktu sejenak ya untuk merencanakan apa yang ingin sahabat lakukan, membuat daftar kegiatan ataupun membantu sahabat memanfaatkan waktu dengan lebih efisien dan memastikan tidak ada hal penting yang terlewatkan. Juga nih olahraga pagi, mulailah hari sahabat dengan olahraga ringan seperti jogging, bersepeda ataupun yoga. Aktivitas fisik di pagi hari dapat meningkatkan mood dan energi sepanjang hari. Selain itu, berolahraga di akhir pekan ini juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Bersih-bersih rumah juga nih sahabat ya, salah satu yang bisa dikerjakan. Membersihkan rumah tidak hanya membuat lingkungan sahabat lebih nyaman, tapi juga memberikan rasa puas dan pencapaian. Untuk mencoba hobi baru bisa juga nih dilakukan sahabat, karena hari Sabtu bisa menjadi waktu yang sempurna untuk mencoba hobi baru atau mengembangkan keterampilan yang sudah ada, apakah itu memasak, melukis, atau berkebun. Merupakan aktivitas yang sahabat nikmati dapat memberikan kepuasan dan relaksasi.

0: Mama, mauwa ko pagi-pagi. Alam mo si Tomkin. Mauwa! Oh, mauwa! Sibuk mana mauwa, ma? Subuh hari baru mauwa. Ayo, ala le.
1: Ah, kebetulan lewat, Mak Itama. Tolong sebentar, Mak Uwo si ko Itama. Kumpuan sarok-sarok ko. Biar rahsia rumah Mak Uwo ko setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu tolongan, ha?
0: Bak aku tak kagih mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Uang sarok ko sore, Encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih, Mak Itam. Pembuangan sampah ko kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya.
1: Iyo, ada lo jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo ko ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, iyalah aku betul. Ha, siko nampak

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
1: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kamu yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
2: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, oh, bisa-bisa nanti kena kanker.
1: Bener nih.
2: Bener.
1: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
2: Ah, bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
1: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
2: Iya, Bu. Sekali mencoba merokok, pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya, kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
1: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
2: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
1: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
2: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
1: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
2: Makanya Bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
1: Betul, Nang. Semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
2: Ya iyalah Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

11,2 lagi saya FM 48 dari pukul 8 pada kesempatan kali ini. Itu berarti sampai di sini dulu kebersamaan kita di program Selamat Pagi Pasisir Sabtu 13 Juni 2026. Selamat ikan sahabat, semoga akhir pekannya menyenangkan dan penuh tawa, dan nikmati waktu berkualitasnya dan buat kenangan indah di minggu ini. Nanti kita akan beralih program berikutnya. Varia Langkisa akan menemani sahabat semuanya. Tetap bersama kita di sini 91,2 Langkisa FM.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painah 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Sejumlah informasi sahabat sudah kita siapkan di program Varian Giso edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Kita awali informasi yang pertama, PLN UIT Sumatera Barat didukung gerakan penanaman pohon pada Hari Lingkungan Hidup 2026. Di tengah meningkatnya tantangan perubahan iklim dan ancaman kerusakan lingkungan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, berbagai elemen di Sumatera Barat bersatu dalam sebuah aksi nyata untuk bumi yang lebih hijau. Ribuan bibit pohon ditanam serentak di hutan kota Wavinas, Kota Padang, dalam rangka peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Di balik gerakan ini terdapat kolaborasi kuat antara pemerintah, BUMN, BUMD, dan komunitas lingkungan hidup, di mana hingga generasi muda menunjukkan bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Gubernur Sumatera Barat Mahyudin menyampaikan bahwa kegiatan penanaman pohon diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menanam pohon di lingkungan masing-masing. Selain itu, ia juga mengajak masyarakat untuk mengurangi timbunan sampah melalui pengelolaan yang baik, karena dampak dan biaya yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan sangat besar. Dukungan PLN terhadap

Akan penanaman pohon ini merupakan wujud keyakinan bahwa keberlanjutan hingga akan melakukan kualitas hidup masyarakat di masa depan. Pohon yang ditanam hari ini tidak hanya menghijaukan lingkungan, tapi juga menjadi warisan bagi generasi berikutnya berupa udara yang lebih besar, maksud kami yang lebih bersih, lingkungan yang lebih sehat, serta kehidupan yang lebih berkelanjutan. PLN Sumatera Barat berkomitmen untuk terus mendukung setiap langkah dan inisiatif yang membawa manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Bersama pemerintah, komunitas, dan semua elemen masyarakat, PLN ingin memastikan bahwa upaya menjaga alam hari ini dapat menghadirkan masa depan yang lebih baik, lebih hijau, dan lebih sejahtera bagi Sumatera Barat. Informasi berikutnya, sahabat, malam Minggu Kelabu hujan berpotensi menyerang Sumatera Barat sampai sore hingga malam ini. Pada hari ini, sahabat, Sabtu 13 Juni 2020 pada pukul 7 sampai pukul 10 didominasi oleh kondisi berkabut dan udara kabur. Beberapa wilayah kota dan kabupaten berawan dan sebagian kecil lainnya cerah berawan. Pada peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG, wilayah Kabupaten Padang Pariaman dan Kepulauan Mentawai berstatus waspada terhadap potensi sedang hingga lebat disertai petir yang kemungkinan melanda dari siang hingga sore hari. Sementara itu, malam minggu di Sumatera Barat kali ini diperkirakan akan kelabu, sebab dari sore hingga malam hampir seluruh wilayah Sumatera Barat berpotensi hujan ringan hingga sedang. Hanya wilayah Damas Raya dan Solok Selatan yang cerah berawan. Pada malam hari mulai dari pukul 22.00 waktu Indonesia bagian barat, hujan diprediksi sudah mereda, menyisakan kondisi berkabut, udara kabur, atau berawan di seluruh langit Sumatera Barat. Cuaca ini bakal bertahan hingga esok pagi. Karena sebagian besar wilayah berpotensi hujan, kelembaban udara diperkirakan juga ikut naik. Rata-rata berkisar antara 73-100%. Sedangkan suhu udara terendah 18 derajat Celcius dan tertinggi 32 derajat Celcius. Kecepatan angin hari ini rata-rata masih tergolong normal, terendah 5 km per jam yang berembus di wilayah Payakumbu, Bukit Tinggi, dan Sawalunto. Sementara angin paling kencang berembus di Kepulauan Mentawai, dengan angka yang menunjukkan sedikit di atas batas normal, yakni 32 km per jam, tertinggi sejak awal bulan Juni ini.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 Langkisau FM, sahabat kita masih di program Varia Langkisau. Informasi berikutnya kita hadirkan di mana DPRD Sumatera Barat tegaskan investasi SDM lewat program Sekolah Ramah Anak. Ketua DPRD Sumatera Barat Muhyiddi terus menggaungkan komitmen kuat untuk membangun generasi masa depan yang berkualitas. Investasi terbaik bagi daerah bukan terletak pada pembangunan fisik semata, melainkan pada pengembangan sumber daya manusia yang harus dimulai sejak usia anak-anak. Pernyataan tersebut disampaikan Muhyiddi saat menghadiri pelatihan konvensi hak anak, di mana kegiatan ini digelar sebagai upaya nyata untuk mendukung terwujudnya sekolah ramah anak melalui sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak. Ia menilai pembangunan infrastruktur fisik memang penting, namun asas manfaatnya cenderung terasa dalam jangka waktu yang relatif singkat jika dibandingkan dengan pembangunan karakter. Sebagai lembaga legislatif, DPRD Sumatera Barat terus berkomitmen memperkuat pemenuhan hak-hak anak melalui fungsi regulasi. Salah satu langkah konkretnya adalah pembentukan peraturan daerah nomor 7 tahun 2021 tentang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak. Tidak hanya berhenti pada regulasi dan anggaran, fungsi pengawasan juga berjalan optimal. Dewan konsisten menggelar rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah, serta melakukan kunjungan lapangan demi memastikan setiap program perlindungan anak benar-benar dirasakan manfaatnya secara langsung. Muhyiddi juga mengingatkan pentingnya empat pilar utama dalam menyiapkan generasi masa depan yang tangguh. Penguatan budaya literasi menjadi salah satu kunci utama untuk mewujudkan generasi yang cerdas dan berdaya saing tinggi. Atas dasar itulah, berbagai program literasi harus terus didorong agar budaya membaca dapat tumbuh subur di masyarakat sejak usia dini. Informasi berikutnya, sahabat, pengawasan BBM subsidi di Sumatera Barat diperketat, mulai dari verifikasi STNK sampai aparat diusulkan siaga di SPBU. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi menyusul rapat koordinasi pengendalian dan pengawasan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan. Dari rakor yang digelar di Auditorium Gubernur, disepakati 6 rekomendasi yang akan menjadi fokus tindak lanjut pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Pertamina dan pengelola SPBU guna menekan berbagai bentuk penyalahgunaan BBM subsidi. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Barat Helmi Arianto menyatakan rekomendasi tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengawasan distribusi BBM subsidi. Selain itu, SPBU juga diminta mencantumkan tentang nomor polisi kendaraan dalam setiap pencatatan transaksi BBM subsidi. Rekomendasi berikutnya adalah penempatan satu personel TNI atau Polri di setiap SPBU guna mendukung pengawasan langsung di lapangan. Kehadiran aparat keamanan tersebut diharapkan dapat mencegah praktik penyalahgunaan sejak awal. Rakor juga merekomendasikan penguatan regulasi melalui pembatasan akses BBM subsidi bagi kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotor. Untuk mendukung pelaksanaan rekomendasi tersebut, Pemprov Sumatera Barat juga menyerahkan instruksi Gubernur Sumatera Barat, di mana Pemprov Sumatera Barat berharap rekomendasi yang telah disepakati dapat segera ditindaklanjuti, sehingga distribusi BBM subsidi menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan mampu menjamin hak masyarakat yang berhak menerima subsidi.

0: Di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lai dah. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
3: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: dengarkan terus 91,2 Langkiso FM ya. Media, informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Kabi, hujannya tambah deras. Aku mulai basah semua.
2: Kabi, kisah teladan Nabi. Assalamualaikum.
3: Yuk, dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe.
4: Jangan berkhianat. Jaga amanah dan tepati janji.
5: Ini undangan yang harus kalian serahkan kepada Pak Ustadz. Jangan sampai hilang.
4: Baik, Ibu.
5: Ingat ya, jangan main-main. Langsung ke rumah Pak Ustadz dulu.
4: Siap, laksanakan.
1: Ibu tenang aja, kami janji akan mengantarkannya dengan aman.
5: Hati-hati di jalan ya.
1: Iya, Bu.
4: Kami pergi dulu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau lewat jalan mana nih? Lewat taman atau mau lewat lapangan?

0: Maaf, Bika.
1: Ada apa sih?
0: Coba kamu lihat itu.
1: Teman-teman, mereka sedang apa ya?
0: Kita cek dulu yuk. Siapa tahu mereka butuh pertolongan.
1: Oke deh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kalian sedang apa?
2: Ini loh, si kucing kasihan sekali. Ada yang iseng pasang kaleng ke lehernya. Tapi talinya kuat banget, gak bisa diputus.
0: Teman-teman, aku punya gunting.
2: Alhamdulillah. Sekarang, ayo kita bebaskan kucing ini.
1: Yeay, berhasil.
0: Alhamdulillah.
2: Kami mau main istana pasir di taman sebelah sana. Kalian mau ikut?
3: Kami sudah bawa peralatan lengkap loh.
1: Wah, cetakan istana pasir besar sekali.
3: Kemarin aku dapat hadiah. Kita main bersama yuk.
1: Bika mau.
0: Bika, kita kan harus ke rumah Pak Ustadz.
1: Bika ingin main, sebentar saja.
0: Tapi ibu bilang kita tidak boleh main-main dulu. Harus ke rumah Pak Ustadz dulu.
2: Gimana kalau kita main sebentar, lalu kita semua pergi ke rumah Pak Ustadz bersama-sama?
3: Benar, kami antar kalian.
1: Ayolah, Kabi, sebentar saja.
0: Oke deh.
1: Yuhu!
0: Beneran sebentar ya?
1: Tentu.
0: Beneran gak apa-apa kan ya? Kalau cuma sebentar aja.
1: Lihat, Den, udah jadi istananya.
2: Ah, bentengnya juga udah jadi.
0: Jembatan penyeberangan juga udah selesai.
4: Tambahkan pohon supaya sejuk.
3: Tambahin pohonnya lagi.
2: Tambah kecepatan lagi.
4: Hati-hati, Den.
1: Kami kejar mereka.
0: Aduh, hati-hati, Bika. Kita hampir jatuh nih. Capek aku.
2: Tapi seru kan?
1: Kebab ini enak loh. Kami mau?
0: Mau dong. Aku kan juga lapar. Gerimis?
2: Iya loh, hujan. Ayo kita pulang sebelum hujan tambah deras.
0: Gimana nih?
1: Tentu saja pulang. Ayo cepetan.
0: Ya Allah, tolong jangan deras dulu hujannya.
1: Kabi, hujannya tambah deras. Aku mulai basah semua.
0: Kita berteduh saja dulu di halte itu.
1: Ya Allah, bagaimana ini? Hujannya deras banget.
0: Petirnya juga serem.
1: Baju Bika basah semua. Bika kedinginan.
0: Aku juga sama. Tasku juga basah ini.
1: Kenapa?
0: Tasku tidak ada, Bika.
1: Loh?
0: Undangan untuk Pak Ustadz ada di tas itu.
1: Pasti ketinggalan di taman.
0: Ayo, kita cari.
5: Dek, mau kemana? Masih hujan loh.
0: Tas saya ketinggalan di taman, Bu.
1: Kami mau ambil dulu.
5: Bahaya loh, hujannya deras sekali.
6: Banyak petir juga. Tunggu reda dulu.
0: Tapi tas itu...
5: Keselamatan yang utama. Insya Allah, Allah akan menjaga tas kamu.
6: Sini, duduk sama kakek. Kalau di situ, kalian akan semakin basah.

0: hujan udah reda. Ayo, Kabi, kita cari tasmu.
1: Ayo. Terima kasih, Kek. Kami permisi dulu.
2: Iya, berhati-hatilah.
1: Kok tidak ada?
0: Kamu taruh di mana?
1: Tadi aku taruh di sini kok.
0: Ayo kita cari dulu.
1: Tas kan tidak mungkin bisa berpindah sendiri.
0: Atau jangan-jangan ada yang mengambilnya.
1: Ah, jangan bicara begitu dong.
0: Tidak ketemu.
1: Aduh, di mana sih tasku?
0: Kita kehilangan undangan untuk Pak Ustadz.
1: Ibu pasti marah pada kita.
3: Kabi, ini tas kamu ya?
1: Iya, ini tas saya, Bu.
3: Kamu ini selalu saja kehilangan barang-barang. Lain kali, jaga barang dengan hati-hati.
1: Terima kasih banyak, Bu. Tas ini sama berharganya dengan masa depan Kabi.
0: Benar, Bu. Terima kasih.
3: Ya sudah, kalian lekas pulang. Hari sudah sore.
1: Siap.
0: Ayo cepetan dicek, Kabi. Undangan punya Pak Ustadz masih ada enggak?
1: Iya. Basah. Gawat. Kita tidak akan bisa menyerahkan undangan ini.
0: Ibu akan tahu kalau kita main-main dulu.
1: Kamu sih, kenapa tadi minta main dulu? Bukannya langsung pergi ke rumah Pak Ustadz.
0: Maaf. Apa kita jemur saja dulu biar kering?
1: Tidak bisa, sudah rusak begini tidak mungkin bisa dipulihkan.
0: Kita tulis ulang?
1: Itu juga tidak mungkin.
0: Gimana ini?
1: Sudah, kita pulang saja dulu. Bajumu basah semua, Bika. Nanti kamu bisa sakit. Assalamualaikum.
0: Kami pulang.
4: Waalaikumsalam. Kalian ini pasti main dulu tadi kan? Kehujanan basah semua begitu. Sana, segera mandi. Jangan sampai sakit nanti.
5: Kalian kok tegang begitu? Ada apa ini?
1: Tidak kok. Kami mandi dulu.
4: Iya, undangan untuk Pak Ustadz sudah diantarkan. Tentu. Hari Rabu besok kan? Syukurlah. Iya, yang akan memberi sambutan dan membacakan doa adalah Pak Ustadz.
0: Gimana ini, Kabi? Acara besok bisa gagal gara-gara kita.
5: Hayo, kalian sedang bisik-bisik apa?
0: Kakak
5: punya cerita yang bagus banget buat kalian.
1: Ah?
5: Kalian mau dengar? Kalian tahu tidak? Sejak kecil, Nabi Muhammad telah terbiasa bekerja mengembalakan domba milik para tetangga. Beliau terkenal sebagai anak yang jujur dan dapat dipercaya. Jadi, para pemilik ternak ini merasa tenang tiap kali menitipkan ternak kepada Nabi. Karena sifatnya yang mulia ini, Nabi mendapatkan julukan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Gelar ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah berbohong dan selalu dapat dipercaya dalam mengelola harta dan menyampaikan kebenaran, sehingga menjadi teladan bagi umat Islam hingga kini. Siapa yang ingin seperti Nabi?
1: Aku mau.
0: Aku juga.
5: Lalu, apa yang harus kalian lakukan?
0: Tadi di tengah jalan, Bika ingin main sama Denny dan teman-teman lainnya. jadinya lupa sama undangan Pak Ustadz.
1: Terus kami kehujanan, undangannya basah, sudah rusak.
6: Ibu sudah tahu.
1: Eh?
6: Iya, Ibu Denny tadi telepon bilang kalau kalian main seharian sama Denny. Karena wajah kalian ketakutan begitu, pasti kalian sudah lupa pada janji yang tadi pagi, kan?
1: Maafkan kami, Bu.
0: Maaf, Ibu.
6: Ini undangan yang baru. Saat ini, Pak Ustadz ada di rumah Denny. Ayo, kakak akan mengantar kalian. Islam mewajibkan kita untuk memelihara amanah, yaitu dengan bersikap jujur dan bisa dipercaya. Ini merupakan sifat yang wajib untuk dimiliki oleh semua muslim. Sesungguhnya, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menunaikan janji."
0: Assalamualaikum. Kami punya aplikasi lengkap loh. Berisi banyak sekali cerita tentang para nabi, para sahabat, dan tokoh hebat lainnya. Ada 12 game edukasi seru. Kamu bisa belajar sholat bareng Kami. Yuk download sekarang.
7: Halo sahabat cilik, dengarkan terus 91,2 Kiso FM ya. Media, informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Nabi, kisah teladan Nabi.
1: Assalamualaikum. Yuk, dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe.
2: Yuk, habiskan makananmu.
3: Kabi, aku tidak mau udangnya.
2: Ah, jadi penuh kan?
3: Ah, aku gak mau ayamnya.
2: Aku juga sama. Padahal kan tadi kamu sendiri yang minta dibeliin ayam goreng dan udang.
3: Aku maunya makan donat.
2: Tuh kan. Tadi bilangnya gak mau donat. Sekarang kok pengen?
3: Kabi curang. Ini semua buat Kabi.
2: Apa yang kau lakukan?
3: Kamu harus habisin semuanya.
2: Tidak.
3: Mau.
2: Tidak.
3: Harus mau.
4: Bertengkar lagi. Kenapa kalian saling melempar makanan seperti itu?
2: Bika memberikan semua lauknya pada Kabi. Dia gak mau makan sendiri.
3: Itu karena Bika tidak suka.
2: Kalau tidak suka, tadi jangan dibeli.
4: Bika tidak mau makan udangnya. Kabi juga sama kan? Itu dari tadi Bu lihat kamu malah makan donat, tidak makan nasi.
2: Kabi pengennya makan donat aja Bu.
4: Ada satu hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah masuk ke rumah dan melihat sepotong roti tercecer. Lalu beliau mengambilnya, menyekanya, kemudian memakannya. Setelah itu Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, muliakanlah sesuatu yang mulia. Tidaklah remukan roti itu pergi dari suatu kaum kecuali ia akan kembali kepada mereka." Apakah kalian tahu artinya?
2: Tidak.
4: Hadis itu mengajarkan pada kita untuk memuliakan segala bentuk nikmat Allah, termasuk makanan. Kalau makan, jangan disisakan. Banyak orang lain yang kelaparan loh, sedangkan kita membuang-buang makanan seperti ini.
3: Maaf Bu, Bika udah kenyang.
2: Kabi juga.
4: Kita simpan saja dulu makanannya. Ibu punya kisah menarik untuk kalian. Ini kisah Nabi Ismail alaihissalam. Masa kecil Nabi sangat berat karena tidak memiliki makanan. Kalian berdua bisa belajar dari sini.
5: Ya Allah, sedih banget kisah Nabi Ismail. Perutnya lapar, tapi tidak punya makanan.
2: Panas. Kok gerah banget ya? Aku di mana? Di mana ini? Padang pasir. Kan tidak mungkin aku berada di sini. Aku pasti bermimpi. Sakit.
6: Ibu, ibu, di mana? Bika, jangan menakutiku. Kalian di mana?
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
7: Alhamdulillah, engkau muslim seperti saya.
2: Apakah kamu bisa membantuku? Sepertinya aku bermimpi. Tapi mimpi ini rasanya nyata sekali. Pipiku sakit.
7: Saya rasa Anda sedang kebingungan. Tersesat di padang pasir memang membuat orang menjadi linglung. Mari ikut saya.
2: Terima kasih.
6: Apakah tidak apa kalau aku ikut begitu saja? Dia sangat aneh.
5: bicaranya sangat sopan, seperti orang zaman dulu.

0: Sepertinya kamu kelelahan. Ayo, kita istirahat di sana. Minumlah.
1: Terima kasih. Astagfirullah, padahal tadi aku kenyang sekali. Tapi sekarang kok lapar lagi?
0: Ah, Anda lapar? Saya punya buah kurma.
1: Terima kasih. Terlalu sedikit. Perutku masih lapar. Apa di sini tidak ada restoran? Warung makan. Penjual makanan.
0: Ah, kedai makanan. Ada, tapi mereka tidak akan mau menjual makanan pada kaum muslim.
1: Apa maksudnya?
0: Raja kami tidak mau mengakui Nabi Muhammad dan agama Islam. Perang terus-menerus terjadi. Untuk mengekang kami, raja memberikan perintah untuk memutus semua hubungan dengan kaum muslim.
1: Tunggu! Raja? Perang?
2: Sembunyi!
1: Siapa mereka? Pakaiannya aneh sekali.
0: Mereka adalah pasukan patroli. Mereka akan menangkap kaum muslim yang berkeliaran dan memasukkannya ke dalam penjara.
1: Apa? Ya Allah, sebenarnya kami ada di mana, ya Allah?
0: Ayo, kita tidak bisa berlama-lama di sini. Ini rumah saya. Istirahatlah satu malam. Besok saya akan membantu Anda pulang ke rumah. Assalamualaikum. Saya pulang, Bu.
3: Waalaikumsalam.
4: Kakak. Kakak.
0: Ah, adik-adikku.
3: Kamu berhasil mendapatkan gandum, Nak.
0: Alhamdulillah. Meski tidak banyak, saya berhasil membelinya, Bu. Oh iya, ini tamu kita.
3: Nama saya Kabi, Bu. Istirahatlah kalian, Ibu akan memasak dulu.
4: Kakak, apakah kita akan makan banyak malam ini?
0: Insya Allah. Apakah kamu sudah berdoa kepada Allah?
4: Sudah. Tapi, benar kan kita akan makan banyak?
5: Perutku sangat sakit, Kak.
0: Kita kedatangan tamu. Berbicaralah yang baik-baik. Kalian mengerti?
5: Iya.
0: Seperti yang Anda lihat, kami tidak memiliki makanan yang cukup. Tapi, kami akan menjamu Anda dengan baik.
1: Adik-adik kelihatannya sangat lapar.
0: Benar, sudah satu minggu ini mereka tidak makan dengan benar. Satu hari hanya bisa makan satu kali saja.
1: Apa? Cuma makan satu kali sehari? Ini tidak mungkin. Padahal aku kalau makan 3 kali sehari.
0: Pejamkan dulu matamu. Tunggu ibu selesai masak. Dengan begitu, perutmu yang lapar tidak akan begitu terasa.
4: Iya, Kak.
3: Silahkan dimakan, Nak. Ibu hanya punya ini. Bismillah, semoga menjadi berkah.
1: Terima kasih, Bu.
4: Punyaku, Ibu.
5: Punyaku.
3: Sabar, Nak. Ini untuk kalian.
4: Katanya kita akan makan banyak.
5: Ibu, aku mau lagi.
3: Dimakan dulu apa yang ada ya. Insya Allah, besok kakak kalian akan beli gandum lagi.
1: Untuk ibu dan juga untuk kakak, mana? Apakah makanannya sudah habis?
3: Kami sudah terbiasa menahan lapar, tidak apa.

0: Ibu, kami bersalah. Kami tidak akan menyia-nyiakan makanan lagi. Ibu, maaf.
1: Ada apa, Kabi? Kamu mimpi buruk.
0: Ibu, maafkan Kabi.
1: Ada apa, nak?
0: Cari makan susah. Mereka tidak boleh beli makanan. Anak-anak kecil itu, mereka kelaparan. Tidak seperti Kabi yang bisa jajan banyak makanan.
1: Sepertinya Kabi bermimpi setelah membaca buku ini ya.
0: Ini makanan Kabi tadi siang. Akan Kabi habiskan. Kamu juga, Bika. Habiskan makananmu. Karena kita tidak boleh menyisakan makanan. Wah, aku teringat adik-adik kecil itu lagi.
2: Ada apa? Ibu?
1: Bika? Sangat penting bagi kita untuk mengukur seberapa jauh kita dapat menghabiskan makanan. Karena kalau tidak dihabiskan, maka makanan akan menjadi mubazir. Sesungguhnya Allah membenci kalian karena tiga hal: berita palsu atau gosip, menyia-nyiakan harta, dan banyak meminta.
3: Kami!
4: Membaca adalah jendela ilmu. Kabi memiliki ratusan kisah seru. Ada seri fiksi muslim, ada juga seri Abu Nawas, dan kisah inspirasi lainnya. Kita baca kisah Abu Nawas yuk! Kabi menggunakan bahasa yang pendek dan mudah dimengerti untuk anak-anak. Kabi juga dilengkapi dengan ilustrasi yang menarik, sehingga anak tertarik untuk terus membaca. Tandai cerita favorit di sini atau tandai sebagai bookmark untuk kisah-kisah yang penting. Kabi juga punya banyak sekali kisah inspirasi lainnya. Pilih judulnya, baca ceritanya, dan pahami maknanya. Lihat pada gambar untuk membantu menyempurnakan imajinasi.
5: Download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.
6: Hai teman-teman, dengarkan terus Radio Langkisau FM.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda, Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Volarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika

didominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun, ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Sementara itu, Kanada Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama Grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rawat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Hiki Laria yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyama kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Klin Lerin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jesse Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini.
3: Exactly what we wanted to be. We did that in the second half and not in the first half, and that was the difference for us on the day.
1: Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Seth Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan ancaman berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
2: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami. Tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan. Kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan. Kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
1: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua Grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2-6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Certain Pass. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogaert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Break pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona, Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi, kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja.
3: It's been a bit tricky.
2: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah. Jadi kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban itu selalu sulit. Tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif. Tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona, Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi oke, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, oke, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Mohzaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabah Reza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rahel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hoh Malaysia. Rahel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanispili. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara, mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya, sangat bangga dengan para pemain saya, sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami, tetapi besok kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun, itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final, tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are a competitor, and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Timnas Bola Voli Putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

dari olahraga e-sports. Tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSCD e-sport World Cup 2026. Setelah mengalahkan Geekfam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. Geekfam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. Geekfam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetran by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga Geekfam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: palangnya belum tertutup penuh. Masih sempat, cuma sebentar kok. Kalau nunggu bisa telat. Loh, kok mati? Ayo, ayo nyala, ayo. Waduh, kok gak nyala? Ya Tuhan, gimana ini?
1: Ketika ada niat untuk melanggar. Pikirkan kembali dampaknya. Tertib dan sabar demi keselamatan bersama.
2: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Roli Kutahayan menemani Anda di Jakarta siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tepatnya pukul 11.36 menit tadi ada Tere ya dengan Mengapa Ini Terjadi menemani Anda di hari ini mendengar Pro 1. Gimana kabar hari Sabtunya? Apakah sekarang baru beranjak punya tenaga untuk berleye-leye dari tadi ya? Enak banget ya kalau Sabtu tuh santai gitu. Tapi mungkin untuk Anda nih yang yang adatnya sangat kental nih, biasanya hari Sabtu banyak banget pesta pernikahan ya. Semangat ya, semangat menggunakan kebaya itu ya ibu-ibu, atau mungkin punya kegiatan lainnya yang sama serunya ya hari ini, boleh nanti di-update sama Roli ya. 0811 7972 7912. Ini sudah mau menuju jam makan siang loh. Apakah sudah terpikir mau makan apa? Kalau saya akhirnya sudah terpikir mau makan apa setelah 2 jam nge-scroll ojek online ya. Ternyata bukan karena gak tahu mau makan apa, tapi ternyata karena lebih milih yang murah yang mana ya. Agak sedikit kaget sekarang lihat ojek online harga makanannya mantap-mantap ya pendengar Pro 1 ya. Kayaknya nih jadi alert buat saya untuk besok-besok bawa bekal aja dari rumah. Literally in this economy ya, udah berasa banget nih pendengar Pro 1. Kalau Anda gimana? Ayo boleh cerita-cerita lah sama saya ya. Sama saya temani dengan lagu-lagu yang enak, seperti salah satunya datang dari Sabrina Carpenter ya. Ini yang biasanya di jadiin meme di media sosial ya, Sabrina tukang kayu karena dia carpenter. Enggak gitu ya, namanya memang Sabrina Carpenter pendengar Pro 1. Lagunya dari tahun 2024. Saya yakin Anda pasti familiar dengan lagu ini, dan judulnya adalah Please Please Please ya. Ini biasanya kalau ibu-ibu yang suka cardio dance, suka zumba, ini pasti lagunya sering diputar nih ya. Untuk Anda pendengar Pro 1, Sabrina Carpenter.

0: Eh, Bu Rina, rumah ibu keren, ih. Seperti toko sayur mini.
1: Ini proyek rahasia ibu-ibu. Operasi tanam di tempat sempit.
0: Ih, namanya keren juga. Eh, tapi serius, ini tomat, cabai, sampai bayam, semua ada.
1: Iya, Bu RT. Saya manfaatin tembok belakang buat tanam vertikal. Anak saya bilang, kayak Minecraft beneran.
0: Kreatif bener loh, bisa hemat belanja juga ya.
1: Betul, Bu RT. Sekarang tukang sayur lewat, saya cuma senyum-senyum manis aja.
0: Eh, mantap. Kalau semua warga begini, RT kita bisa ekspor sayur ke RT sebelah.
1: Siap, Bu RT.
0: Teruskan, Bu Rina. RT kita makin maju, makin heboh.
2: Kecil atau besar, setiap langkah menuju kemandirian pangan membawa manfaat bagi kita semua.
3: Congklak atau biasa dikenal dengan dakon adalah permainan yang dimainkan dengan papan yang memiliki 7 lubang dan 7 biji. Permainan congklak memiliki filosofi yang luar biasa. Mau tahu filosofinya? 7 lubang kecil dalam permainan congklak ini mengajarkan kepada kita tentang setiap manusia memiliki waktu yang sama, yaitu 7 hari. Lalu 7 biji dalam congklak dilambangkan sebagai perbuatan yang kita lakukan setiap hari akan berpengaruh pada hari berikutnya. Ketika biji diambil, artinya kehidupan harus memberi dan menerima semuanya dengan ikhlas. Hal ini dilakukan untuk kemantapan hidup. Biji yang sudah diambil tidak bisa lagi ditunda dan dikembalikan. Jadi, kita harus tulus dalam menjalani hidup. Congklak juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap harta kekayaan yang kita punya, kita wajib untuk membaginya dan tidak boleh serakah agar tidak kehilangan semuanya dalam sekejap.
4: 91,2 FM, Jakarta siang ini.

Pro 1 Jakarta, karena informasi dan inspirasi. Roli Kutahayan menemani Anda di Jakarta siang ini hingga pukul 2. Kok 20 sih? Kok saya mau lama-lama ya? 15 aja ya pendengar Pro 1. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya pendengar Pro 1. Nih, saya mau update dulu kalau hari ini dan besok itu ada BTN Jakim 2026. Jakim itu adalah Jakarta International Marathon. Ini adalah event lari ya, pendengar Pro 1, diadakan 2 hari nih. Dari yang 5 kilo, 10 kilo, 21 gitu ya. Nih, semuanya lari nih di BTN Jakarta International Marathon. Pagi ini beberapa teman saya sudah menjadi finisher ya. Udah ikutan lari, udah dapat medali. Keren-keren banget ya ampun. Nah, ada salah satu sosok yang menarik perhatian nih pendengar Pro 1 ya, di lintasan lari BTN Jakarta International Marathon Jakim 2026 ini. Pagi ini ternyata tidak hanya diwarnai oleh peserta yang muda-muda aja, tapi ada juga ribuan pelari ya. Terlihat beberapa nih sosok pelari lanjut usia yang tetap tangguh menaklukkan rute 10 km ya, di sekitar kawasan Gelora Bung Karno. Ini adalah namanya Zul Ardia yang berusia 60 tahun. Ini merupakan warga Tangerang Selatan dan baru menekuni hobi lari sekitar 1 tahun terakhir. Keren banget, keren, keren, keren, keren, keren. Saya kasih tepuk tangan karena saya gak bisa lari. Saya beneran gak bisa lari mendengar Pro 1 ya. Ini kayaknya emang belum ada niat buat latihan aja ya. Karena semua pelari, semua teman-teman saya yang lari itu ya, selalu bilang gak ada yang gak bisa lari. Lo bisa lari gitu. Mungkin sekarang motivasinya belum kuat ya, dan masih menganggap kalau lari itu kayak ngapain sih lari dan membosankan gitu menurut saya mendengar Pro 1. Kedekannya itu-itu aja. Nah, ini ada pelari berusia 60 tahun ya, Pak Zul, yang mengatakan kalau lari di usia 60 tahun ini adalah salah satu bentuk kesadaran akan pentingnya menjaga raga sebagai karunia Tuhan gitu. Ini baru mulai lari karena ngerasa sudah lansia, harus olahraga gitu. Ternyata lari ramai-ramai berserta dengan ribuan orang ini menyenangkan katanya. Mengingat usia yang sudah tidak lagi muda, akhirnya Pak Zul ini mengaku jadi sangat disiplin ya dalam menjaga kondisi fisiknya selama berlari. Selalu rutin ngecek alat pengukur detak jantung agar tidak melalui ataupun melampaui batas aman, karena umur gak bisa bohong ya. Jadi kalau misalnya sudah lewat batas aman, alarmnya bunyi tuh. Kalau heart rate-nya udah 146 langsung slow down gitu. Jadi gak mau kebablasan dan gak mau kolaps gitu. Seru sekali. Ada juga nih pasangan suami istri ya, berlari di umur 57 tahun dan 47 tahun. Ada Pak Beni dan Bu Endang. Keduanya kompak mengikuti lari 10 kg demi satu tujuan sederhana namun cukup dalam, menua dengan sehat bersama. Aduh manisnya. Sama-sama sehat ya. Seru banget deh kalau punya pasangan yang hobinya olahraga bareng tuh. Kayak jadi lebih semangat gitu ya. Walaupun mungkin cabang olahraganya beda-beda, tapi senang saling support gitu. Dan ini awalnya Bu Endang ini memulai berlari karena riwayat kesehatannya cukup berat nih. Dalam 1 tahun dia sempat menjalani 2 kali operasi yang membuatnya merasa sangat lemas. Dia kata Bu Endang, aku capek, sakit terus gitu. Akhirnya saya menantang diri saya sendiri untuk ikutan event lari ini gitu. Ternyata napas yang biasanya ngos-ngosan sekarang jadi lebih panjang. Begitupun sang suami yang menyupport istrinya akhirnya ikut mendampingi sang istri di setiap lintasan, ikut lari bareng jadinya. Karena menurut Pak Beni nih, olahraga bersama istri memberikan validasi hidup yang sehat dan bergengsi di usia mereka saat ini. Wah keren, aku jadi tersentil nih, umur belum nyampe kepala 4 aja tidak mau berlari. Doakan saya, semoga dalam beberapa bulan ini saya punya motivasi untuk ikutan lari ya pendengar Pro 1. Karena saya masih pemula, saya rasa juga saya harus punya coaching gitu ya, atau mungkin ikut komunitas lari pemula ya. Karena kalau ikut komunitas lari yang sudah keren-keren agak takut tuh ya. Takut sama outfit dan harga sepatunya, takut gak kuat.
gitu ya, apalagi ngelawan pace 2 3 berapalah itu ya sama jarak larinya. Aduh, kayaknya belum belum bisa nih kalau sekarang. Tapi semoga beberapa bulan ke depan sudah bisa. Semoga ini juga menjadi penyemangat untuk Anda ya pendengar Pro 1. Enggak harus lari sih kalau mau sehat ya. Gerak aja dulu, apa dulu, apapun bisa dijadiin motivasi untuk berolahraga. Ayo, besok hari Senin. Besok hari Minggu. Saya kenapa sih kok mulai tidak fokus nih akan hari-hari dan jam-jam ya. Besok hari Minggu mungkin bisa tuh dimulai dari jalan pagi. Goalnya adalah cari sarapan gitu ya. Siapa tahu tiap hari jadi ini keterusan lagi gitu. Jalan-jalan sehat atau senam jantung sehat gitu ya. Seru banget sih. Boleh nanti cerita-cerita ya buat saya pendengar Pro 1 kalau Anda adalah salah satu yang rutin dan rajin berolahraga juga. 0811 7972 7912.

0: 079-727-912 Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memadamkan lampu penerangan di sejumlah ruas jalan protokol dan ikon ibu kota pada Sabtu malam 13 Juni 2026. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup sekaligus mendukung upaya penghematan energi dan pengurangan emisi. Pemadaman lampu dijadwalkan berlangsung selama 1 jam mulai pukul 20.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

في الأرض ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

makta sabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina au akhtana.

وصحبه وبارك وسلم كلما ذكرك الذاكرون وغفل عنك.

أستغفر الله العظيم، إن الله غفور رحيم. أفضل الذكر.

0: yakin Allah akan menolongnya. Yang terjadi sesuatu di luar akal manusia. Bersedekah dengan penuh keyakinan 1 dirham, Allah ganti dengan 120 ribu dirham.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah pondasi agama. Saudaraku seiman, seorang muslim memiliki pondasi dasar dalam ibadah, dalam kehidupan dia. Dan ini harus kokoh dan kuat. Kapan pondasi ini benar dan sesuai dengan apa yang memang diperintahkan oleh agama, maka dipastikan Anda akan selalu tenang dalam setiap keadaan. Mau dalam keadaan sehat, sakit, muda, tua, punya pendapatan, pekerjaan atau tidak punya pendapatan, apapun rintangan hidup ini akan bisa dilalui. Yaitu keyakinan. Islam ini dibangun di atas pondasi keyakinan tentang adanya sang pencipta Allah, tentang adanya kehidupan yang akan kita susuli nanti di akhirat sana. Ini pondasi dasar sekali. Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun pertama belum ada perintah sholat, belum ada perintah puasa, belum ada perintah jihad, belum ada perintah haji. Yang ada pada saat itu adalah penanaman akidah. Dan penanaman pondasi keyakinan ini selalu ditekankan oleh Nabi SAW. Yakinilah Tuhan kalian Allah dan istiqamalah. Sampai seorang sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, beritahukan kepada saya ketentraman hidup itu tentang Islam yang saya tidak perlu tanya lagi kepada selain Anda. Kata Nabi SAW, Qur Rabbi Allah thumma saqim. Ikrarkan dengan fikiranmu, ucapkan dengan lisanmu, yakini dengan hatimu sebagai pondasi kehidupanmu bahwasanya Tuhanku ada satu Allah, pencipta langit dan bumi dan apapun yang ada di dalamnya, dan di atas langit sana ataupun di bawah di kedalaman lautan ataupun di dalam bumi tidak ada pencipta dan pemiliknya kecuali Allah. Lalu istiqomalah, yakin dengan itu, kemudian jalanlah di muka bumi ini dengan perintah-perintah dan juga larangannya. Makin genting sebuah keadaan, maka makin muncul dan terlihat keyakinan seorang muslim. Justru pada saat itu Anda sedang diuji. Pada saat kita sedang sakit, pada saat kita sedang terlilit utang, pada saat sedang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, sebagaimana saya dengar tadi juga disampaikan dan kita sudah tahu keadaan negara kita sedang ribut di wilayah Papua. Justru pada saat ini keyakinan seorang muslim dibutuhkan. Pondasi ini harus ada. Kita lihat misalnya, setiap hari Jumat yang sangat ditekankan oleh untuk dibaca oleh setiap muslim adalah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini adalah asas keyakinan bagi seorang muslim. Setiap Jumat kita disuruh baca. Bahkan kata Nabi SAW, siapa membaca Al-Kahfi di malam Jumat, Allah akan berikan cahaya antara dia dengan Ka'bah. Kemudian dalam riwayat lain, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumat, dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Di Al-Kahfi apa yang sedang diceritakan? Di beberapa ayat pertama adalah keyakinan yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang muslim yakin Al-Qur'an ini benar, lalu berpegang teguh pada apa yang ada di dalamnya, baik informasi ataupun hukum-hukum yang sudah terjadi sebelumnya, yang sedang terjadi di zaman sekarang dan yang akan terjadi di masa akan datang, dan semua yang dibutuhkan dalam roda kehidupan di muka bumi ini dari sisi sosialnya, ekonominya, politiknya, semuanya ada dalam Al-Qur'an. Kemudian mulailah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran 3 kisah yang unik sekali. Kisah tentang Ashabul Kahfi, 7 orang anak muda yang beriman kepada Allah di zaman pada saat itu orang semuanya tidak ada yang beriman kepada Allah. Lalu untuk membawa keyakinan mereka ini bahwasanya memang ada Tuhan Allah, mereka selamatkan diri ke gua. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan kayak itu menyelamatkan mereka di dalam gua tersebut dalam kondisi tubuh mereka tidak rusak. Dan Allah suruh kita ulang-ulangi kisah itu setiap Jumat, renungi kisah itu bahwasanya keyakinan akan membawa kepada keselamatan, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang lain juga Allah ceritakan tentang perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana Nabi Musa AS pada saat berkata, saya adalah orang terpintar atau yang paling memahami hukum Allah di muka bumi. Maka Jibril AS datang pada saat itu menyampaikan, hai Musa, bukan kau orang yang paling mengetahui hukum Allah, tapi masih ada hamba Allah yang mengetahui dan Allah menyuruh kau mencarinya. Maka mulai dari ceritakan Rasulullah SAW bagaimana Musa AS jalan mencari Khidir. Lalu pada saat bertemu dengan Khidir, dia minta, semoga engkau bisa mengajarkan kepadaku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Apa kata Khidir? Tentang masalah pondasi keyakinan. Boleh kau belajar dengan aku, tapi dengan syarat. Jangan bertanya apa yang aku lakukan, sampai aku yang jelaskan. Maka kata Musa, baik saya ingin, saya boleh jalankan itu. Kata Khidir, bagaimana kau bisa meyakini itu atau menjalani itu sementara kamu sendiri tidak akan bisa sabar melihat sesuatu yang belum pernah masuk di benak kamu. Dia mengatakan, saya coba bersabar. Maka terjadilah sesuatu yang unik pada saat itu. Dalam Al-Quran dan Surah Al-Kahfi diceritakan Khidir naik di atas sebuah kapal dengan Musa alaihissalatu wassalam. Lalu tiba-tiba Nabi Khidir membolongi kapal-kapal pelayan. Padahal mereka orang miskin. Lalu Musa bertanya, hai Khidir, kenapa kau bolong-bolongin kapalnya para nelayan ini? Apa dosa mereka? Bukankah mereka orang miskin? Kata Khidir, bukankah sudah saya katakan jangan kau tanyakan apa yang saya lakukan sampai saya jelaskan? Maka kata Musa, baiklah, saya minta maaf. Lalu berjalan lagi sebentar beberapa langkah, diturun-turun di sebuah lembah atau di sebuah kota atau sebuah desa, tiba-tiba Nabi Khidir menangkap seorang anak kecil lalu membunuhnya. Maka Musa AS bertanya lagi, bagaimana bisa kau bunuh seorang anak kecil yang belum berdosa, belum balik? Kata Khidir, bukankah sudah saya katakan, kalau kau, ya, jangan kau tanyakan apa-apa yang belum saya jelaskan. Kalau saya sudah jelaskan, baru kau bertanya, baru kau ambil ilmunya. Maka kata Musa, baiklah, mulai sekarang saya tidak akan bertanya lagi. Sampai mereka berjalan, diringkaskan ceritanya dalam Al-Quran itu, bahwasanya mereka mampir di sebuah negeri atau sebuah kota, lalu Nabi Khidir dan Nabi Musa minta tolong untuk nginap di kota itu. Di zaman dulu sebuah kota dibuatin sebuah benteng yang besar, ada pintu gerbang, mereka tidak bisa keluar dan masuk kecuali dengan izin pemilik benteng tersebut. Maka pada saat itu pun mereka menolak, karena Musa dan Khidir dianggap orang asing di situ. Mereka tidak mau kedua orang ini nginap di situ. Maka yang terjadi, Khidir pun pada saat mau keluar melihat ada tembok mau rubuh. Oleh Nabi Khidir disentuh tembok tersebut, tiba-tiba jadi bagus kembali. Nabi Musa AS cuma kasih masukan saja. Lalu berkata, wahai Khidir, kalau kau mau, cukuplah perbaikan tembok ini, kita minta sebagai balasan jasa supaya kita diizinkan nginap di tempat ini. Kata Khidir AS, saya sudah katakan, hai Musa, sekarang saatnya kita berpisah. Saya sudah bilang jangan menjelaskan apapun atau bertanya sebelum saya jelaskan. Maka kata Khidir, maka sekarang saya akan jelaskan kepadamu kenapa saya lakukan ketiga perbuatan tersebut yang membuat kau tadi kaget itu. Yang pertama, saya membolongi kapal-kapal para nelayan yang miskin itu karena Allah telah memberitakan kepada saya mukjizat, berita, karena Khidir AS juga seorang nabi, bahwasanya di situ ada raja zalim yang suka mengambil secara paksa kapal-kapal nelayan. Dan kalau dia melihat ada bolongan saja sedikit, dia tidak akan mengambil kapal tersebut. Allah suruh saya membolongin kapal-kapal itu, nanti nelayannya tinggal tambal sedikit saja, tapi dengan itu mereka tidak kehilangan kapalnya. Anak kecil yang saya bunuh itu juga sesuai dengan perintah Allah, karena anak itu sangat durhaka dengan kedua orang tuanya, dan Allah menyuruh saya membunuhnya, maka pencipta dia menyuruh saya membunuhnya, maka tidak ada dosa bagi saya. Kemudian juga Allah ingin mengganti anak itu kalau meninggal sebelum balik, maka dia akan selamat karena belum ada hukum padanya. Serta Allah gantikan buat kedua orang tuanya anak yang saleh, karena kedua orang tuanya orang saleh. Dan yang ketiga adalah, saya memperbaiki tembok itu bukan karena saya berharap balasan, tapi di bawah tembok itu ada harta yang disimpan oleh ayah pemilik rumah itu. Jadi rumah itu rupanya dimiliki oleh dua anak yatim, ayahnya sudah meninggal. Di bawah tembok itu ayahnya meletakkan harta untuk kedua anaknya, tapi belum sempat dia jelaskan, kemudian dia meninggal dunia. Maka kalau rubuh tembok tersebut, masyarakat itu akan mengambil secara paksa. Maka saya disuruh oleh Allah perbaiki tembok tersebut sampai sudah bagus tembok itu, barulah kemudian nanti satu waktu kalau mereka dewasa Allah rubuhkan, harta itu akan dimiliki oleh anak yatim tersebut. Ini kisah kedua yang Allah ajarkan kepada kita setiap Jumat baca, sesuatu yang Allah tentukan dan terapkan walaupun mustahil di mata manusia, dibangun di atas pondasi keyakinannya. Dan yang ketiga, kita tentang Zulkarnain, seorang raja yang berkuasa di muka bumi ini, bagaimana dia menghadang dua suku besar, Ya'juj dan Ma'juj, untuk menyebarkan kerusakan di muka bumi. Dan dengan izin Allah, dia bisa membendung kedua suku tersebut dengan membuat sebuah benteng yang sangat kuat di antara dua gunung dari timah yang dipanaskan dengan besi-besi yang disusun dan dipanaskan juga. Maka kisah ini selalu disuruh kita ulang-ulangi karena di dalamnya berbasiskan atau membangun di atas keyakinan seorang muslim. Saudaraku seiman, di dalam kisah lain, dalam surah Al-Ahzab, di perang Ahzab, perang Ahzab itu begini ceritanya. Di tahun 5 Hijriah, sempat orang-orang Yahudi yang dikeluarkan oleh Nabi SAW dari Madinah, dua suku namanya Qainuqa dan Nadhir. Dua suku ini diusir oleh Nabi SAW dari Madinah. Lalu mereka bertempat di Khaybar, kurang lebih 183 kilo atau 180 kiloan dari kota Madinah. Mereka di sana merasa jengkel dengan Nabi SAW, mereka menggerakkan semua suku-suku Arab supaya mau menyerang Madinah. Terkumpul ada 4.000 orang dari Quraisy, 4.000 orang dari Qatafan, dari Yahudi sendiri ada 1.000, dari beberapa suku-suku kecil ada 100, ada 50 orang, bergabunglah sampai mereka menjadi kelompok yang sangat besar. Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, surah namanya kelompok-kelompok, surah nomor 33, menceritakan tentang kelompok-kelompok ini. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? 10.000 orang datang menyerang Madinah. Madinah waktu itu sebuah kota kecil. Di zaman Nabi SAW mungkin kalau kota Makassar ini, Madinah itu cuma seperempatnya, sangat kecil. Sangat kecil dan bentengnya juga tidak terlalu kuat. Maka Nabi SAW pada saat itu diperintahkan Allah untuk menggali parit supaya mereka tidak bisa masuk. 10.000 orang ini kalau masuk, maka mereka akan menghabiskan semua yang ada di Madinah. Karena pasukan muslimin cuma ada 1.000 orang saja, cuma 10% dari kekuatan mereka. Dan mereka ini semua berkuda. Tapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan keyakinan orang beriman, Allah pasti akan memberikan pertolongan. Karena Nabi SAW mengatakan pada saat menghancurkan sebuah batu di Ahzab atau di khandak, di parit itu, beliau mengatakan, Allahu Akbar, Allah telah memperlihatkan kepadaku kerajaan umat itu akan sampai ke pelosok-pelosok muka bumi ini. Maka orang-orang munafik sempat mengatakan, Muhammad menjamin buat kami, Muhammad mengatakan kami akan menjadi pemimpin-pemimpin dunia umat Islam. Sementara sekarang pasukan Quraisy dan Ahzab di depan mata kami, kami bahkan tidak punya keamanan untuk pergi ke kamar kecil atau keluar dari rumah kami. Maka orang-orang beriman pada saat itu mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa shadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tak kala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, pasukan Ahzab, kita bayangkan kalau kita ada di sebuah lokasi, jumlah kita cuma 1.000 orang, di depan kita 10.000 orang. Kalau zaman sekarang ini orang pakai tank semuanya. Kalau orang menggunakan kuda pada satu pasukan kuda, kudanya semua pakai besi, orangnya pun pakai besi semuanya. Dan ini kuda dilatih, di bagian kepalanya dipasang seperti tanduk, bisa menyeruduk dan membunuh orang juga. Terlatih. Maka pada saat orang-orang beriman melihat golongan-golongan tersebut, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasulnya. Makanya maksudnya adalah kami sangat yakin walaupun sekuat ini pasukan depan mata kami, Allah sudah menjanjikan nulisan Nabi-Nya Muhammad SAW kita akan menang. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan kepada Allah. Dan gara-gara itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan mereka kemenangan. Di malam ke-44 atau malam 45 dari masa pengepungan Madinah, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka angin yang sangat kencang dan dingin, membuat pasukan Ahzab itu hancur. Begitu juga pada saat terjadi perang Uhud, setelah 1.000 atau 700 orang pasukan muslimin, kurang lebih terbunuh 70 orang, sisa 630 orang. 630 orang ini waktu terbunuh, waktu terjadi peperangan Uhud dan muslimin dikalahkan, maka 630 orang termasuk Nabi Muhammad SAW semuanya luka, dari kepala mereka sampai kaki mereka. Minimal orang yang punya luka pada saat itu adalah 2 sabetan pedang. Kita bisa bayangkan teman-teman, kalau silat saja kena jari kita sudah sakitnya luar biasa. Sabetan pedang itu sangat besar. Itu minimal luka. Ada yang terkena di bagian kepala dan bagian punggung itu paling minimal. Yang lainnya kena tombak, kena anak panah, luka semuanya. 630-an termasuk Nabi SAW pelipisnya berdarah alaihissalam, gigi beliau pecah dan juga pundak kiri beliau sakit. Kena dipukul oleh Ibnu Qamiyah dengan pedang. Tapi tidak sempat luka. Cuma beliau mengatakan, aku merasakan sakitnya selama sebulan. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Malam itu, hari itu hari Sabtu, seluruh pasukan kesakitan pulang ke Madinah dalam kondisi terpukul. 70 orang terbunuh, mereka semua terluka dan pasukan muslimin tersebar kalah. Orang-orang Quraisy pulang bersorak-sorak. Yang terjadi waktu sholat subuh yang hadir di saf cuma sedikit saja. Tiba-tiba turun wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala pada saat itu memerintahkan Nabi SAW untuk menggerakkan 630 orang yang luka-luka itu, bangun sekarang, sekejar kembali pasukan Quraisy itu. Tidak boleh ada orang baru. Yang luka-luka kemarin itu yang bergerak. Maka Nabi SAW mengiklankan bahwasanya telah turun firman Allah SWT memerintahkan semua yang hadir di Uhud kemarin yang terluka untuk pergi menyerang kembali Quraisy. Subhanallah, ini ujian yang sangat berat. Kita bisa bayangkan teman-teman, kadang-kadang mungkin kaki kita kena bling saja, mungkin kita sudah tidak bisa hadir subuh di masjid. Tapi bagaimana para sahabat dari kepala sampai kaki semuanya luka, begitu tersebar di depan-depan rumah mereka, wahai muslimin yang hadir kemarin di Uhud, Nabi SAW memerintahkan kalian semua untuk mengejar Quraisy. Tidak ada satupun yang tinggal di rumah mereka. Sampai ditunggil sebuah kisah, dua orang anak muda, yang satu 15 tahun, yang satu 16 tahun, luka dari kepala sampai di kakinya. Kemudian mereka berdua duduk di atas ranjang dan ditempelin dengan daun-daun oleh ibu mereka kena mengobati luka-luka mereka. Baru semalam ini, kalah dari peperangan. Maka mereka berdua mendengarkan ada satu orang teriak dari depan rumah, wahai muslimin yang hadir kemarin di Uhud, Rasulullah SAW menyuruh kalian berkumpul dan menyerang kembali Quraisy. Maka si kakak berkata pada adiknya, bagaimana kita bisa tinggal di ranjang ini sementara panggilan Rasulullah SAW sudah dikumandangkan? Kata adiknya, bagaimana kita bergerak? Semua badan kita dari kepala sampai kaki luka. Kata si kakak, saya akan menyeretmu sesaat dan kau seret aku sesaat. Maka dua-duanya saling seret menyeret di jalan Madinah sampai bergabung dengan pasukan muslimin yang membuat hampir satu kota Madinah meneteskan air mata. Dengan penuh keyakinan mereka kalau ini adalah perintah Allah dan Rasul dan pasti akan ada kemenangan. Bayangkan dari seluruh kepala sampai kaki luka. Maka mereka 630 orang bersama Nabi SAW berkumpul. Waktu Nabi SAW melihat Nabi SAW sambil netes ke mata berkata, sungguh dengan inilah Allah berikan kemenangan. Maka mereka mengejar Quraisy sampai tiba di sebuah tempat namanya Hamrat Asad. Kurang lebih jaraknya 80 km dari kota Madinah. Pas tiba di sana Quraisy mendengarkan. 2.800 orang pasukan Quraisy mendengar masalah itu. Sebenarnya mereka 3.000 orang. Kurang lebih 2.940 orang, berisik dengan 60 orang mereka mati. Maka pada saat itu mereka mau kembali, mereka berpikir, ini siapa ini yang kembali? Apakah Muhammad membawa pasukan baru? Mereka kirim surat kepada pimpinan munafik Ubaidillah bin Abi Salul di Madinah. Lalu mereka mengatakan, ini yang berangkat sama Muhammad pasukan baru atau pasukan yang kemarin? Maka orang munafik menurut surat mengatakan itu pasukan kemarin. Justru ternyata dengan perbuatan ini, orang-orang Quraisy mengatakan, sungguh tidak mungkin orang yang terluka keluar ingin berperang kecuali mereka ingin balas dendam. Mereka sudah siap mati.

fadlin azim, yang artinya Allah berfirman, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka para sahabat tadi yang bangkit untuk pergi ke Hamrat Asad, dan kepada mereka orang-orang, pada saat orang-orang pada mengatakan, jadi rupanya itu tuh orang Quraisy mengutus satu orang yang punya lisan, bisa berbicara dan suaranya lantang, mengatakan kepada pasukan muslimin, pulanglah, percuma kalian datang, karena sungguhnya pasukan Quraisy akan datang dan membabi buta dan akan membunuh kalian semua. Ternyata pada saat utusan Quraisy berteriak-teriak begitu di pasukan muslimin, maka mereka mengatakan, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu hanya menambah keimanan para sahabat, keimanan mereka muslimin, dan mereka mengatakan, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik penolong atau pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, mereka tidak ditimpa satu bencana, dan mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Maksudnya adalah, pada saat itu mereka kena tinggal selama 3 hari di sana, dan Quraisy tidak berani kembali, maka yang tadinya mereka sudah patah semangat untuk berjihad dan berperang, kembali lagi bangkit karena Allah, karena mengikuti perintah Allah dan yakin Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan memberikan kemenangan kepada mereka. Disebutkan dalam sebuah kisah bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat melihat api yang dibakar oleh Namrud dan akan dilempar ke dalam api. Kita bisa bayangkan kalau kita di posisi semuanya orang lagi berkumpul satu kota, kita lagi dirantai, kemudian diseret di depan orang-orang, di depan kita ada api, dikatakan api yang dibakar oleh Namrud itu, kalau lewat burung di atasnya tiba-tiba jadi hangus karena besarnya, dan bisa terlihat dari seluruh penjuru wilayah Babilonia pada saat itu, wilayah Irak, karena besarnya api tersebut. Digiring, Ibrahim AS dibawa dan akan dilempar ke dalam api tersebut. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apa yang kita lakukan? Namrud cuma mau kau katakan aku Tuhanmu, bukan Allah. Itu saja, maka selamat dari api ini. Tapi Ibrahim AS dikatakan dalam hadis yang sahih dari Ibnu Abbas, pada anhu bahwasanya beliau berkata, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Qalah Ibrahim AS hina ulkiya finnar. Wa qalah Muhammadun hina qalu, innan nasa kan jama'u lakum faksyam fazadam imana. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketahuilah, pada saat Ibrahim AS melihat api dan akan dilempar di api, dia malah menambah keyakinannya sambil mengatakan, cukuplah Allah sebagai penolong kami. Dan Nabi Muhammad SAW juga, kata Ibn Abbas, mengucapkan ini pada saat ditakut-takuti oleh Quraisy. Mereka mengatakan bahwasanya, pulanglah, bubarlah pulang ke Madinah, karena orang Quraisy akan membabi buta membantai kalian. Dan ketahui dalam riwayat Bukhari yang lain dikatakan Ibn Abbas berkata, kana akhiru qawli Ibrahim alaihissalam hina ulkiya finnar hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketahuilah pada saat terakhir Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api, maka kalimat terakhir yang terucapkan dari lisannya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Yakin Allah akan menolongnya. Yang terjadi sesuatu di luar akal manusia. Apa yang terjadi pada saat itu? Allah ubah api yang fitrahnya panas tiba-tiba jadi dingin. Selama 3 hari Ibrahim AS dibakar, tidak terbakar pada satu dan pada saat dipadamkan api, Namrud pun kaget bagaimana Ibrahim bisa selamat dari api tersebut. Musa AS pada saat dikejar oleh Fir'aun dan sudah sampai di depan mata, kondisinya begini, Fir'aun ini punya pasukan belum pernah terkalahkan di zaman itu, pasukannya sangat besar dan sangat kuat. Dia pada saat sakit hati dengan Musa AS kena penyihirnya dikalahkan, maka dia kumpulkan semua pasukan inti dia untuk melawan Musa. Padahal Musa AS tidak punya senjata kecuali tongkat kayu, dan seluruh pengikutnya Bani Israel itu jalan berlari pada saat itu membawa panci, membawa kambing, ternak, tidak ada senjata mereka. Begitu Fir'aun melihat, Allah gambarkan, waktu sudah sampai di pinggir Laut Merah, Fir'aun Musa

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, bersuarakan Eci Daniel menemani sahabat di siang hari ini, di hari Sabtu 13 Juni 2026. Sahabat Langkisau, bagaimana kabarnya di Sabtu siang ini? Cuacanya panas sekali ya. Aduh, sahabat Langkisau, pastinya Ici menemani sahabat di siang hari yang panas ini dengan lagu-lagu yang pastinya bisa bikin adem. Dan pastinya sahabat Langkisau, dalam musisi musik istirahat siang, Ici hadirkan lagu-lagu tembang kenangan, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lama sesuai zamannya ya. Tiap generasi ada, bisa dipilih di sini ya. Boomers bisa pilih lagu tembang kenangan ya. Gen Y gitu boleh. Millennial, Zillennials, Gen Z boleh banget. Mau bergabung di 0811-6619-120. Sahabat Langkisau, Eci Daniel temani sahabat dengan lagu tembang kenangan kali ini. Pastinya sahabat juga bisa WhatsApp dan telepon kita di nomor yang sama, 0811-6619-120. Dan sahabat Langkisau, Eci juga sapa dulu ya buat sahabat Langkisau yang mendengarkan di frekuensi 91,2 MHz dan juga yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkisau FM, streaming melalui website Radio Mixer dan juga website kami Radio Langkisau FM dan Pesisir Selatan Cup.co.id. Dan kayaknya ya suasana panas kali ini sesuai juga dengan event global yang lagi panas-panasnya, yaitu FIFA World Cup 2026 alias Piala Dunia 2026.

Dan di mana sahabat Langkisau kemarin ya sudah dibuka dengan opening seremonial yang menghadirkan artis-artis papan atas dunia yang meriah, dan juga dengan tim-tim ya, tim-tim global, tim-tim internasional yang mantap punya dari berbagai negara. Nah, sahabat Langkisau, kita lihat dulu nih ya, di mana memang semangat Piala Dunia itu 1x4 tahun ya selalu menemani kita ya secara global. Dan kemarin ya di grup A ada Meksiko lawan South Africa alias Afrika Selatan dengan kemenangan di Meksiko. Lalu South Korea atau Korea Selatan melawan Czech Republic ya dengan kemenangan di South Korea atau Korea Selatan. Dan hari ini juga ada pertandingan di mana grup B yaitu Kanada melawan Bosnia dan Herzegovina ya dengan seri ya skor 1-1. Grup D yaitu Amerika Serikat melawan Paraguay di mana kemenangan untuk Amerika Serikat. Dan besok, nah besok nih apa pertandingannya? Pertandingan besok yaitu ada di grup B Qatar melawan Swiss, dan di grup C Brazil melawan Maroko. Grup C Haiti melawan Skotlandia, dan di grup D Australia melawan Turki ya. Dan ada berarti ada 4 pertandingan besok yang sahabat bisa saksikan, yaitu di jam 2, jam 5, jam 8 dan jam 11. Pastinya sahabat Langkisau bisa nontonnya melalui saluran televisi nasional ya, TVRI. Dan sahabat Langkisau di Piala Dunia kali ini ya. Kayaknya walau baru dimulai nih sudah banyak sekali informasi-informasi terkait Piala Dunia. Gimana nih sahabat, udah nonton di pertandingan kemarin atau hari ini? Pokoknya tetap ya sahabat Langkisau, dengan 32 tim yang bertanding di tahun ini, semoga aja yang paling semangat bisa memenangkannya dengan sportivitas. Dan sahabat Langkisau, Ici Daniel hadirkan dulu ya menemani sahabat Langkisau semua dengan lagu dari Iwake, Bebas.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

91,2 Lengkisau FM sahabat. Dan lagu dari Peter Pan tadi mengantarkan kita di ujung menit-menit terakhir ya, dalam musisi musik istirahat siang kali ini. Pastinya Ica akan menemani sahabat sampai pukul 5 sore nanti dengan program-program menarik lainnya hanya di 91,2 Lengkisau FM. Setelah ini kita akan beralih sahabat dengan program seni dan budaya. Tapi kita dengarkan dulu ya lagu penutup kita di hari ini dalam musisi musik istirahat siang. Ada lagu dari The Groove dengan Dahulu. Dan Eci akan kembali nanti dalam program seni dan budaya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Hai sahabat Langkisau,
2: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
1: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Baby.

0: onde, di apa Hayati?
1: Iku wo berdarah batuk ko cali lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapela. Awak pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sahabat Langkisau, Cedano menghadirkan program seni dan budaya untuk sahabat Langkisau yang mendengarkan di semua 1,2 MHz dan juga yang mendengarkan secara streaming di aplikasi Radio Box Online. Bagaimana kabar sahabat yang baru bergabung bersama kami di siang hari ini? Tentunya tetap semangat ya di hari Sabtu siang ini. Sahabat Langkisau, kali ini dalam seni budaya Eci akan hadirkan informasi seputar kesenian dan kebudayaan dari berbagai wilayah di Indonesia dengan tema kali ini ya, 10 jenis kesenian kebudayaan yang hampir punah di Indonesia. Selamat siang untuk sahabat Langkisau yang mendengarkan di frekuensi 91,2 dan tentunya Eci hadirkan program seni budaya siang hari ini ditemani lagu-lagu daerah ya yang menambah nostalgia sahabat. Pastinya sahabat Langkisau, Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan keanekaragaman, baik itu sumber daya alam ataupun kebudayaan dan keseniannya. Di mana sahabat, seperti kita ketahui ya, apa sih yang kita banggakan sebagai masyarakat Indonesia, yaitu kebudayaannya yang unik dan bermacam ragam, tidak dimiliki sama negara-negara lain ya. Dan pastinya tidak sedikit warisan budaya yang menjadi ciri khas dan cerminan suatu daerah di Indonesia. Namun tentu saja ya, bersamaan dengan kemajuan teknologi, perkembangan zaman yang semakin canggih, banyak warisan budaya Indonesia yang terancam punah. Sebab tentunya ya, warisan budaya kesenian tradisional mulai luntur dimakan zaman akibat kurangnya regenerasi. Nah, kali ini sahabat Langkisau, Eci Daniel hadirkan warisan budaya Indonesia apa saja nih yang masuk list terancam punah.

Nah, sahabat Lucky Sound, di list pertama warisan budaya Indonesia terancam punah, mengutip dari rri.co.id, yang mana ada talempong ungan asal Sumatera Barat. Nah, kalau talempong, kita sebagai masyarakat Minang pasti sudah tahu ya, salah satu alat musik tradisional Minangkabau. Tapi dari berbagai macam jenis talempong yang ada, talempong ungan adalah salah satu alat perkusi yang berasal dari wilayah Minangkabau atau Sumatera Barat saat ini. Yang mana bentuk alat musik tradisional ini mirip dengan bonang. Nah, sahabat Lucky Sound, talempong ungan sendiri adalah asambel musik tradisional yang berasal dari Nagari Ungan, Kabupaten Sijunjung. Terdiri dari 5-6 buah talempong atau gong kecil, 2 buah gendang, dan 1 aguang. Biasanya ya, permainan musik talempong ungan sendiri dimainkan sama kaum wanita dalam upacara adat dan perayaan panen. Nah, ini ya perbedaannya. Biasanya pemain talempong itu adalah pria atau anak laki-laki. Nah, tapi perbedaan dari talempong ungan sendiri itu biasa dimainkan sama kaum wanita. Nah, poin-poin utama apa sih yang ada dari talempong ungan sendiri? Nah, kalau komposisi alat musiknya yaitu terdiri dari 6 talempong, 2 gendang, 1 aguang atau gong Minang ya. Di mana talempong ini terbuat dari campuran logam kuningan, timah, dan tembaga. Nah, biasanya dimainkan dalam upacara adat, alek nagari, dan perayaan panen oleh masyarakat di Nagari Ungan, Kabupaten Sijunjung. Nah, di tahun 2019 lalu nih sahabat Lucky Sound, status talempong ungan sendiri sudah masuk sebagai warisan budaya tak benda, dan meskipun pelestariannya terus diupayakan, hal ini dilakukan untuk menghindari kepunahan akibat pergeseran generasi.

Yang kedua adalah warisan budaya yang hampir punah di Indonesia, yaitu ronggeng ketuk. Nah, disebut ronggeng ketuk gitu ya, pakai H ketuk gitu ya, adalah seni tari tradisional khas Jawa Barat. Nah, asal utamanya dari daerah Indramayu, yang mana tarian ronggeng ketuk ini sangat lekat dalam upacara adat agraris seperti tradisi ngarot yang memadukan unsur hiburan dan nilai kesakralan. Yang mana sahabat Langkisa, ronggeng ketuk sendiri merupakan warisan budaya turun-temurun di wilayah Jawa Barat, menjadi media upacara yang disakralkan sekaligus hiburan rakyat. Nah, dalam perkembangannya, ronggeng ketuk ini sering dipentaskan sebagai bentuk pelestarian kebudayaan lokal daerah. Nah, ciri khas dari tarian ronggeng ketuk ini didominasi sama penari wanita yang mana mengenakan selendang dan pakaian adat khas Jawa Barat. Musik pengiringnya menggunakan alat musik tradisional kendang dan instrumen yang menyerupai gamelan, yang mana menghasilkan suara ketukan yang khas ya. Dan gerakan-gerakannya memadukan olah tubuh yang luwes dan interaksi saling balas pantun atau syair puitis dengan penonton dalam penampilannya atau pertunjukannya.

Nah, ronggeng ketuk sendiri juga dikenal dengan nama ketuk tilu ya dalam bahasa Sunda dan dianggap sebagai cikal bakal tari jaipong yang sekarang populer. Dan selain mengandung tarian yang memperlihatkan keluasan penarinya, ternyata ketuk tilu atau ronggeng ketuk ini mengandung unsur tari dan pencak silat yang mana biasanya dimainkan atau ditarikan nggak cuma sama perempuan tapi juga dengan laki-laki. Nah, ketuk tilu itu salah satu kesenian yang disajikan secara berkeliling, berpindah dari satu tempat ke tempat lain.

Dan ternyata ronggeng ketuk atau ketuk tilu ini gak cuman berisikan unsur tarian, tapi juga nyanyian dan tetabuhan, yang mana biasanya peranan ronggeng atau penari wanita dalam ketuk tilu atau ronggeng ketuk ini punya peranan penting. Sambil menari juga membawakan lagu yang menyanyikan suasana semarak. Dan tentunya ya seperti tadi yang saya jelaskan, sebagai salah satu media dengan cara berbalas pantun dengan penonton. Dan tentunya ya, sosok ronggeng dalam tarian ronggeng ketu atau ketuk tilu ini merupakan salah satu peranan pemimpin upacara yang diyakini mampu berkomunikasi dengan para leluhur. Makanya di zaman dahulu, para penari ronggeng itu punya status yang disegani dan dihormati sama masyarakat biasanya atau masyarakat pribumi ya. Nah, yang ketiga ada salah satu warisan seni budaya tari tradisional dari Jawa Barat lagi. Nah, tapi kalau tadi dari Indramayu, ini dari wilayah Cirebon dan Subang. Namanya tari menor. Nah, kenapa sih mulai terancam punah? Karena tarian ini sekarang mulai kurang nih yang meregenerasikan atau yang memainkannya. Kesenian ini termasuk salah satu kesenian tari topeng di Indonesia, di mana para penarinya menggunakan topeng warna putih dihiasi pola melingkar di atas dahi. Di mana topengnya ini bukan topeng polos biasa. Topengnya dilengkapi dengan hiasan kembang di bagian pipi yang menciptakan karakter yang khas. Nah, kata menor sendiri berasal dari nama seseorang nih dalam topeng berdarah Cirebon bernama Carini yang menetap di Subang. Walaupun topeng menor ini dulu perkembangannya sangat pesat, saat ini sudah jarang sebanget dijumpai dan hanya dilestarikan di wilayah-wilayah tertentu di wilayah Jawa Barat. Nah, kendalanya apa nih ya? Kenapa sih si tarian menor ini kurang populer atau terancam punah? Nah, kendalanya karena kurangnya regenerasi pelaku seni serta minimnya minat melestarikan tarian menor ini dari generasi muda sekitarnya. Nah, sahabat Langkisau, itu tadi ada 3 kesenian yang terancam punah ya dari wilayah Desa Lempong Unggan, wilayah Sijunjung, tari ketuk di Indramayu, dan juga tari menor dari wilayah Cirebon dan Subang. Masih ada beberapa lagi yang akan Eci sajikan informasinya, tapi kita dengarkan dulu tembang daerah berikut ini tetap di Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: You are listening at 91.2 Langkisau FM, trusted information, education, and publication media. Stay tuned in 91.2 Langkisau FM.

Dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan, kembali lagi bersuara Kaneci Daniel dengan informasi seputar seni dan budaya Indonesia. Nah, sahabat Langkisau, tadi kita membahas tentang beberapa kesenian dan kebudayaan Indonesia yang terancam punah. Nah, kali ini kita lanjut, yaitu beberapa kesenian dan kebudayaan dari wilayah Indonesia yang terancam punah lainnya. Selanjutnya ada tari gandai di Bengkulu. Nah, tari gandai sendiri adalah kesenian tradisional masyarakat Kabupaten Mungko-Mungko, Provinsi Bengkulu. Biasanya diwariskan oleh suku Pekal. Nah, tarian ini biasanya ditarikan secara berpasangan sama remaja putri dan putra, yang mana fungsinya sebagai media hiburan, pendidikan, serta ajang silaturahmi dalam perayaan adat di Bengkulu. Nah, tari gandai sendiri ternyata berasal dari kisah rakyat Malindeman dan Putih Bungsu. Tarian ini diciptakan untuk menghibur Putih Bungsu yang berpisah dari Malindeman. Nah, istilah gandai berasal dari kata gando yang berarti ganda atau berpasangan. Menjadi pelengkap biasanya dalam upacara perkawinan adat di Bengkulu, dan mana pertunjukan ini biasanya dilakukan di malam hari, mulai pukul 9 sampai 3 dini hari.

Dan tari gandai sendiri diperkirakan sudah ada sejak abad ke-15 atau tahun 1600-an. Dimana pada saat itu asal-usul keberadaan tari gandai oleh masyarakat Muko-Muko dan Pekal sama-sama dipercaya dari kisah Malin Deman dan Putih Bungsu, menjadi awal mula dari tari gandai hadir dalam kehidupan masyarakat Muko-Muko dan juga masyarakat Pekal. Nah, biasanya tari gandai di acara pernikahan dilakukan di halaman rumah pengantin. Nah, jikalau tempatnya kurang luas, maka akan digunakan halaman rumah tetangga yang menggunakan badan jalan di saat sekarang. Dan dalam pementasan tari gandai biasanya dilakukan sama kelompok tari yang terdiri dari anak gandai, pemusik yang terdiri dari tukang surunai dan tukang redap, pendendang, tukang pantun yang berada di bawah pimpinan induk gandai, yang merupakan biasanya guru tari. Secara keseluruhan, anggota tari gandai berjumlah 10 orang, yang mana penarinya biasanya berjumlah 6, pemain musik berjumlah 2, pendendang seorang, dan induk gandai atau gurunya 1 ya. Ada kalanya pendendang dan tukang pantun dilakukan oleh anak gandai. Pemusik atau induk gandai juga langsung ya melakukan 2 porsi pekerjaan dalam satu penampilan. Dan tentunya ya, tarian ini merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan jika salah satu dari beberapa elemen dalam tarian anak gandai ini tidak hadir ya, kurang pendendangnya atau kurang odapnya, kurang anak gandainya, maka tidak bisa dimainkan.

Selanjutnya ada kesenian, yaitu Keni Gayo. Nah, kalau Gayo berarti datangnya dari dataran tinggi Aceh ya. Dan benar sekali sahabat Langkisau. Nah, budaya yang satu ini merupakan salah satu kebudayaan kerajinan gerabah tradisional ke suku Gayo di Aceh. Nah, Keni Gayo sendiri adalah gerabah yang terbuat dari tanah liat, di mana dihiasi dengan motif ukiran kerawang Gayo. Nah, Keni Gayo sendiri biasanya bentuknya itu adalah wadah air minum. Dan kendi ini atau gerabah ini bersejarah banget karena jadi bagian identitas budaya dan dalam upacara adat masyarakat Gayo. Secara tradisional, Keni Gayo itu adalah tempat menyimpan air minum dan kelengkapan penting dalam prosesi adat, khususnya dalam upacara pernikahan. Permukaan keni atau gerabah dihiasi dengan motif khas kerawang Gayo, sebuah seni ukir yang mempresentasikan nilai-nilai filosofis seperti kejujuran, keadilan, dan solidaritas masyarakat Gayo Aceh. Nah, proses pembuatannya pun masih secara tradisional, di mana perempuan-perempuan Gayo itu menggunakan teknik pijat, pelilitan tanah liat, sebelum akhirnya dibakar. Dan ini bukan proses yang cepat dan mudah.

Dan Kenny Gayo sendiri sudah masuk sebagai warisan budaya tak benda Indonesia di tahun 2018. Dan kerajinan ini termasuk dalam kategori terancam punah karena minimnya pengrajin yang meneruskan tradisi Kenny Gayo atau gerabah Gayo ini. Dan yang terakhir adalah salah satu kesenian budaya tradisi Indonesia yang terancam punah dari wilayah Kepulauan Riau, tepatnya dari masyarakat orang laut di Pulau Lipan, Kabupaten Lingga, yaitu Tari Merawai. Tarian Merawai itu menggambarkan aktivitas sehari-hari nelayan, kayak mendayung, menimba air, dan memancing atau merawai. Nah ya, dan asal-usulnya ini merupakan kesenian asli subsuku orang laut yang diwariskan secara turun-temurun. Gerakan pada tari merawai sahabat Langkisau sifatnya sederhana tapi lincah karena menirukan gerakan fisik saat bekerja di atas perahu di laut lepas. Namun tarian ini terancam punah akibat masuknya budaya dan hiburan modern. Sekarang masyarakatnya sedang mengupayakan untuk pelestarian warisan budaya tari merawai ini supaya tetap lestari hidup terus. Nah tentunya ya sahabat Langkisau, tari merawai ini biasanya dilakukan sekarang untuk hiburan. Dan tidak seperti tarian-tarian tradisional yang biasanya jumlahnya harus menyesuaikan jumlah-jumlah tertentu gitu ya. Harus misalnya 10 orang atau harus genap, harus ganjil. Pakai bajunya harus ini, harus itu. Biasanya tari tradisional Indonesia kan begitu ya, ada pakem-pakemnya. Tapi kalau untuk tari merawai sendiri, ini termasuk tarian yang bebas, yang pasti dilakukan jumlah penarinya harus lebih dari 3 orang. Gak ada aturan baku jumlahnya berapa gitu ya. Boleh 3, boleh 4, boleh 10, boleh 100. Yang pasti penari tari merawai itu adalah perempuan. Dan kebanyakan anak-anaklah yang menarikan tarian ini. Nah, tari merawai itu pun gak ada aturan khusus mengenai baju atau pakaian kostum apa nih yang dipakai kalau saat menari. Para penari umumnya mengenakan baju kurung khas Melayu perempuan dari wilayah Kepulauan Riau. Namun tentu saja ya, kadang dalam acara-acara tertentu dihadirkanlah kostum yang menarik dan indah. Dan tarian merawai ini biasanya diiringi dengan bunyi alat musik kayak gendang panjang, gendang pengiring joget, gong, dan biola. Dan biasanya penari ikut menyanyikan nih ya, menyanyikan lirik-lirik atau syair ketika alat musik mulai digoyangkan. Nah, tentunya ya masyarakat Kepulauan Riau kini mengajukan yang mana untuk pelestarian budaya atau tarian tradisional satu ini. Nah, sahabat Langkisau, itu sih masih sebagian kecil ya waris tradisi, budaya, kesenian Indonesia yang terancam punah. Tentunya Ici masih akan hadirkan beberapa semua ya, kita gali apa saja sih kebudayaan-kebudayaan Indonesia yang terancam punah. Kalau yang populer mungkin kita sudah tahu banyak bentuk pelestariannya, sudah banyak orang-orang yang belajar yang melestarikan. Tapi tentu saja banyak juga nih ya, lebih banyak lagi budaya kesenian Indonesia yang mungkin orang tidak tahu, kita tidak kenal, dan sekarang dalam keadaan di ujung tanduk, terancam punah karena tidak ada yang melestarikan. Semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua sahabat, supaya kita semakin cinta dengan budaya, kesenian, tradisi Indonesia. Dan tentunya kita harus bangga juga untuk melestarikan dan terinspirasi ya, untuk meregenerasikan kepada anak cucu kita. Terima kasih sahabat Langkisau, seni budaya pastinya hadir menemani sahabat setiap Sabtu dari jam 2 hingga jam 3 sore. Dan Eci akan nanti hadirkan tips-tips menarik untuk sahabat dan keluarga di rumah dalam citra keluarga. Eci tutup seni budaya kali ini dengan lagu dari Hajar Bleh Big Band, Ampar Ampar Pisang.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengki Saw FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Selamat sore sahabat Lengki Saw, Eci Danu masih menemani di sini. Selamat sore buat sahabat yang baru bergabung mendengarkan melalui frekuensi 91,2 dan yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online. Nah, sore hari ini dalam Citra Keluarga sampai pukul 4 sore nanti Eci hadirkan informasi yang bermanfaat buat sahabat dan keluarga di rumah seputar kesehatan, parenting dan pastinya terkait life ya gitu ya. Well-being gitu, mau kerjaan atau di rumah. Pastinya kita bakal menghadirkan informasi yang bermanfaat buat sahabat. Dan jangan kemana-mana, cuman di 91,2 aja dengan lagu-lagu pop Indonesia terbaru Eci hadirkan untuk sahabat ya. Pastinya tadi lagu dari Paul Partoha, Vitamin You, menemani kita. Lagu ini menceritakan bagaimana seseorang itu bisa jadi semangat buat orang lain ya. Kamu itu vitamin buat aku gitu, kurang lebih di lagunya. Dan pastinya sore hari ini Eci sapa dulu sahabat yang mendengarkan, yang mana dari wilayah utara sampai selatan Kabupaten Pesisir Selatan, dan juga mendengarkan secara streaming di luar Kabupaten Pesisir Selatan.

Sahabat Langkisau, hidup itu penuh dengan ups and down ya, naik dan turun. Gak cuma di kehidupan kita di rumah, namun juga saat kita menjalani kehidupan profesional di pekerjaan. Dan tentunya ya, dalam pekerjaan kita sebagai seorang profesional yang bekerja pastinya memiliki berbagai macam kekhawatiran jenisnya ya. Nah, salah satunya sekarang banyak hadir dan dirasakan mungkin ya rata-rata sama pekerja di Indonesia, ada yang namanya sunset anxiety atau kecemasan senja. Nah, kok kecemasan senja sih namanya? Padahal senja itu kan jadi waktu yang paling indah. Senja itu jadi timing yang bagus, jadi momen kita itu untuk menikmati ya, bersyukur bisa ngelihat sunset gitu ya. Tapi kenapa sih kecemasan ini atau anxiety ini dinamakan sunset anxiety? Ternyata sahabat Langkisau, hal ini dinamakan sunset anxiety karena biasanya terjadi setelah jam kerja berakhir, yang notabene ya kalau udah selesai kerja itu kan setelah sore ya, namanya senja lagi ya. Makanya deh di jam-jam senja itu, di jam-jam sunset itu muncul nih kekhawatiran-kekhawatiran dalam pencapaian tugas saat bekerja. Mungkin ada yang pekerjaannya masih kurang, terlewat, atau cemas memikirkan daftar tugas untuk esok hari. Perasaan gelisah di penghujung hari setelah selesai bekerja inilah ya dinamakan dengan sunset anxiety. Walaupun ini bukan kondisi kesehatan mental yang resmi kayak bipolar ya atau anxiety disorder, tapi perasaan gelisah setelah bekerja ini banyak banget dirasakan sama para pekerja sekarang ya, generasi-generasi muda yang lagi produktif, yang lagi bekerja. Nah, munculnya kenapa? Nah, kenapa sih muncul perasaan ini? Perasaan atau rasa cemas sunset anxiety ini muncul karena biasanya sepanjang hari kita itu penuh dengan kesibukan yang sangat-sangat rapat ya, kayak tugas ya, meeting, yang membuat pikiran kita itu sibuk tanpa ada jeda untuk kita bisa rehat. Nah, perasaan inilah yang akhirnya terbawa walaupun sudah lewat nih saat jam pekerjaannya, di mana otak itu masih memproses semua bentuk ya kegiatan yang mana memang rapat. Kalau saat kita lagi bekerja itu kan semuanya harus dikerjakan dengan cepat dan tepat gitu ya. Nah, inilah nih muncul seketika setelah kita selesai bekerja. Seperti baru deh kita ingat, wah lupa nih ngirim laporan atau melakukan hal yang seharusnya dilakukan hari itu. Nah, selain itu, selain dari penuhnya ya si otak ini bekerja, ternyata rasa cemas setelah bekerja atau sunset anxiety ini juga muncul karena faktor biologis. Dan ternyata waktu senja hari alias saat sunset, saat sinar matahari memudar, kadar kortisol di dalam tubuh pun berubah karena tubuh udah mulai rileks, tapi pikiran kita nih belum menyadarinya. Ketidaksesuaian nih dari perasaan atau tubuh kita udah mulai rileks tapi otaknya masih jalan gitu ya, gir-girnya, kunci-kuncinya masih muter gitu ya. Nah, ketidakseimbangan inilah yang membuat hadirnya rasa cemas, rasa gelisah yang gak nyaman dan gak bisa dijelaskan oleh banyak orang. Nah, kalau ada nih sahabat Langkisau mungkin yang baru bekerja atau kerjaannya mungkin lagi padat-padatnya, banyak projectnya gitu ya, merasakan sunset anxiety, tenang aja, perasaan cemas ini bisa kita atasi.
Kalau sahabat Langkisau mengalami yang namanya sunset anxiety ini, cara ngatasinya yang pertama, tulis tugas yang belum selesai. Jika udah merasa kecemasan ya, kayaknya aku kenapa sih ini nih? Nah, ambil ya notes-nya, ambil buku catatannya dan catat nih apa-apa saja yang belum diselesaikan atau yang dicemaskan gitu ya. Mencatat berbagai tugas ini secara nyata memang lebih baik ya ditulis langsung di kertas dengan menggunakan pena atau pensil. Dimana proses penulisan ini memberikan izin pada otak untuk berhenti mengirimkan pengingat dalam bentuk rasa gelisah. Yang kedua, ciptakan rutinitas di penghujung hari. Nah, menandai akhir harimu, sahabat Langkisau bisa menggunakan rutinitas yang khusus nih dihadirkan untuk meredakan ketegangan. Nah, gak perlu ya yang rumit-rumit. Kalau udah di rumah mungkin ya, misalnya udah sampai di rumah, jangan lagi membuka laptop. Atau langsung deh dilanjutkan dengan rutinitas yang membuat nyaman seperti mandi sore gitu ya, mengganti baju, istirahat dengan menyeduh teh, atau sekedar berjalan kaki untuk memisahkan diri dari ruang kerja. Selanjutnya, bisa menghirup udara segar di sore hari setelah kita bekerja, nah supaya tidak ada yang namanya sunset anxiety ini, rasa cemas. Nah, yuk bergegas matikan komputer dan beralih nih ke urusan lain di kehidupannya sahabat Langkisau ya. Kehidupan kita kan enggak cuma buat kerja. Ada juga nih hobi-hobi yang harus dilakukan atau chores-chores gitu ya, yang mana aktivitas di rumah kita gitu ya. Misalnya beresin kamar, nyapu, atau sekedar memilah baju gitu. Dan pastinya hal ini bisa mengatur hormon sahabat Langkisau, yang mana meningkatkan suasana hati jadi lebih baik dan kurangnya rasa cemas. Pastikan juga nih merencanakan hal yang menyenangkan. Jikalau misalnya sahabat pulang ke rumah gitu ya dari kerja, mungkin ada sesuatu yang menyenangkan, seperti mungkin menonton serial TV favorit, atau ngabarin sahabatnya nih ya, teleponan sambil bertukar kabar, atau bisa juga ya sekedar ngopi cantik ya, ngeteh ganteng di rumah. Dan jika sunset anxiety ini terus mengganggu ya, rasa cemas berlebih setelah bekerja, nah sahabat tentunya lebih baik memeriksakan kondisi ini dan berbicara dengan psikologi profesional atau tenaga terapis profesional. Jadi gak lagi ada rasa cemas setelah bekerja karena ada hal-hal yang terlupa atau terlewat. Kalau gak urgent ya, jangan sampai hal ini membuat kita deg-degan ya, membuat hormon kita gak stabil, jadi tubuhnya juga gak relax, yang harusnya waktu istirahat tapi karena rasanya yang cemas itu gak bisa istirahat dengan tenang, dengan mengganti energi yang sudah terbuang ya, gak bisa recharge dengan baik. Jadi semuanya harus dilakukan sesuai dengan waktunya. Saat waktu bekerja, bekerja ya. Dan pastikan saat bekerja jangan selalu digong kita terus, wah ya harus bekerja tuh semuanya gitu ya. Pastikan ada rehat-rehat sejenak, misalnya dengan coffee break kurang lebih 10 menit setiap 4 jam sekali, atau dengan mengganti suasana di kantor dengan mungkin berjalan atau mencarilah ya kondisi-kondisi baru gitu ya, nggak di dalam ruangan aja nih, misalnya jalan keluar sebentar 10 menit, 5 menit, lalu kembali bekerja. Dan semoga sahabat Langkisau ya, informasi ini bermanfaat buat sahabat yang lagi mengalami sunset anxiety. Eci hadirkan dulu deh lagu dari Rizwan Fadilah dengan Seketika.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

sahabat Langkisau, dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Hai sahabat Langkisau,
3: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM. Media.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Selamat sore sahabat Langkisau, kembali Eci Daniel menemani di ruang dengar sahabat di hari Sabtu 13 Juni 2026 dalam program Adat Salingka Negari. Selamat sore untuk sahabat yang mendengarkan kami melalui frekuensi 91,2 MHz dan tentu saja yang mendengarkan secara streaming melalui aplikasi Radio Box Online, streaming melalui Radio Mixer dan juga website Radio Langkisau fm.pesisirselatankap.co.id. Sahabat Langkisau, dalam Adat Salingka Negari sore hari ini Eci Daniel hadirkan beberapa kebudayaan tradisi alam Minangkabau pastinya dalam Adat Salingka Negari ditemani dengan lagu-lagu tembang Minang pilihan. Sahabat Langkisau, tentu saja di sore hari ini dalam Adat Salingka Negari kami hadirkan beberapa seni, tradisi, kebudayaan Minangkabau yang mungkin jarang kita dengar.

tradisi kesenian Minangkabau untuk kita kenal lebih dalam. Mungkin sahabat Langkisau tidak semuanya mengetahui dan mengenal tentang tradisi-tradisi ini. Nah, kali ini Eci menghadirkan beberapa tradisi Minangkabau. Pertama, tradisi kesenian tari tradisional yang mungkin sudah jarang kita dengar atau malah belum pernah kita dengar punya masyarakat Minang. Jikalau kita dikenal ya dengan tari tradisionalnya yang sangat meriah ya, dengan berbagai macam bentuk tarian yang menghadirkan properti-properti atau menggunakan alat-alat bantu seperti tari piring yang megah, tari galombang yang indah, dan pastinya tari pasambahan yang selalu hadir, ada yang namanya tari balanse madam.

Dari Balance Madam, mungkin banyak orang yang menganggap bukan 100% tradisi Minangkabau. Namun tradisi tari tradisional ini akulturasi budaya yang dilestarikan oleh masyarakat suku Nias yang mana masih berada di wilayah Sumatera Barat. Tarian ini lahir dari perpaduan budaya Eropa yang dibawa oleh bangsa kolonial saat datang ke wilayah Sumatera Barat. Kata balance berasal dari kata balance atau keseimbangan, sedangkan madam merujuk pada panggilan untuk nenek-nenek Eropa di masa lampau. Nah, tarian satu ini bukan tradisional-tradisional banget Minangkabau, tidak. Tapi menjadi salah satu bentuk tari yang ada di masyarakat Sumatera Barat yang mana terdiri dari berbagai macam suku dan bangsa saat itu. Nah, sahabat Langkisau, tari Balance Madam umumnya ditarikan oleh 8 orang penari berpasangan, 4 wanita dan 4 orang pria, mengadopsi unsur estetika dansa barat yang dipadukan dengan gerakan khas tradisional. Nah, tari Balance Madam fungsinya adalah salah satu sarana hiburan, media pergaulan sosial serta ajang sosialisasi bagi generasi muda di perantauan. Nah, pertunjukan ini diiringi oleh alat musik perpaduan tradisional yang modern dan modern ya, seperti kayak biola, gendang, akordeon dan gong, di mana biasanya mengenakan pakaian adat modifikasi yang mencerminkan perpaduan unsur Nusantara dan Eropa.

Nah, selanjutnya ada sile lanya. Nah, ya. Kalau kita mendengar kata lanya, biasanya orang Minang langsung deh berpikiran dengan sesuatu yang kotor gitu ya, atau lumpur begitu. Nah, benar sekali sahabat Langkisau. Sile lanya ini merupakan seni bela diri khas Minang yang mungkin jarang kita dengar. Sile lanya sendiri biasanya dimainkan di atas arena yang berlanyah alias berlumpur seperti di sawah saat selesai dipanen. Kalau mungkin kita lebih sering mendengar sile yang lain gitu ya, sile-sile yang terkenal. Namun mungkin kita jarang mendengar sile lanya ini.

Dan tentu saja ya, tidak seterkenal silek harimau, silek lintau, atau silek pauah gitu ya, sahabat Mangkisau. Silek Lanya sendiri berasal dari wilayah Padang Panjang. Nah, di mana silek Lanya ini adalah pertunjukan di wilayah Kubu Gadang Padang Panjang. Silek Lanya adalah perkembangan dari silek Pugu Nuang yang dulunya diciptakan oleh Maestro Silat Indonesia Inye Upiak Palantiang di tahun 1915. Dan silek Lanya atau silek lumpur ini diperkenalkan sebagai bentuk kesenian. Nah, kalau silek Pugu Nuang dinikmati oleh anak-anak muda di tahun 1960-an, seiring perkembangan zaman, peminatnya semakin berkurang. Akhirnya, Angku Datuk Sati, seorang minyak mama di desa Kubu Gadang, yang merupakan murid Inye Upiak Palantiang, bersepakat dengan para penggerak desa di mana menjadikan silek Tuo Gunung sebagai atraksi untuk para wisatawan. Nah, di mana silek Lanya ditampilkan biasanya oleh tiga generasi, sahabat Langkisau, anak-anak, remaja, dan dewasa. Dan di mana silek Lanya ini awalnya hanya diajarkan atau ditampilkan oleh 4 orang saja, kini tentunya sudah makin banyak yang memainkan. Walaupun tentunya ya pandekannya berfluktuasi nih jumlahnya, tapi tentu saja ya antusiasme terhadap silek di wilayah Kubu Gadang dengan silek Lanya ini membuat yang namanya lestarinya silek ya tetap dilakukan. Nah, tentu saja ya sahabat Langkisau, di mana dalam silek Lanya ini bermanuver di atas lumpur menuntut keseimbangan kekuatan fisik dan fokus yang luar biasa, sehingga lumpur itu bertindak tidak sebagai rintangan tapi sebagai pelindung alami saat pesilat nantinya melakukan atraksi.

Ada juga tradisi masyarakat Minangkabau yang mana tradisi ini mungkin ya masih banyak. Kalau menurut Eci sih di sekitar Eci nih, sahabat Langkisau, di wilayah Sumatera Barat, di wilayah Kota Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, masih sering dilakukan. Namun mungkin tidak dikenal nih oleh generasi muda Minang, yaitu tradisi Badonce atau Basidonce. Nah, sahabat Langkisau, di mana filosofi orang Minang salah satunya adalah barek samudi pikua, ringan samudi jinjiang, yang mana menghadirkan rasa gotong royong atau tradisi saling bantu-membantu oleh masyarakat Minangkabau. Nah, Badonce adalah tradisi patungan atau tradisi gotong royong untuk mengumpulkan dana secara sukarela di dalam Minangkabau. Nah ya, bedanya kalau Badonce ini biasanya gotong royongnya berupa dana, berupa uang. Nah, aksi spontan ini tujuannya apa? Kalau di Minangkabau tujuannya membantu meringankan biaya keperluan dalam acara sosial, keagamaan atau acara adat seperti pernikahan yang mana biayanya tidak bisa ditanggung sendiri atau jumlahnya yang terlalu banyak. Sahabat Langkisau, biasanya proses pelaksanaan Badonce ini dilakukan secara terbuka oleh pemimpin adat. Biasanya sih janang nih melakukannya. Saat acara, sumbangan pun akan diumumkan secara berulang, yang mana secara positif memicu semangat kebersamaan dan persaingan untuk berderma atau membantu, memberi begitu ya. Nah, selain itu tentunya yang diharapkan dari tradisi Badonce ini adalah lepasnya beban dari pihak yang kesusahan atau membantu pihak yang sedang kesusahan. Dimana dalam petata petiti Minang lama ada yang berbunyi seperti ini, malapehan baban bare sing guluang batu, yang mana jika lo kita bersama-sama Badonce ini ya, kita membantu gotong royong patungan, kita bisa membantu sanak saudara kita ya, keluarga kita yang sedang kesusahan. Dan tentunya tradisi Badonce telah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda di Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Nah, tradisi Badonce atau juga ada beberapa daerah yang dikenal dengan nama tradisi Barantam ini terkenal dan berkembang di masyarakat wilayah Pariaman. Namun saat sekarang tentunya sudah hampir merata di seluruh kawasan Sumatera Barat atau Minangkabau.

Sahabat Langkisau, kita dengarkan dulu tembang Minang berikut, dan Eci akan masih menghadirkan ya informasi seputar tradisi adat Minangkabau dalam adat Salingka Nagari kali ini. Lagu dari Carlos featuring Melisa Putri, Pacapek Sajo menemani kita.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Lengkisau FM sahabat dalam adat Salingka Nagari bersuarakan Eci Daniel. Nah terakhir ya, apa sih ya adat atau tradisi Minang yang mungkin sudah jarang dilakukan dan jarang terdengar? Ya, yang ini merupakan salah satu tradisi atau proses yang sangat sakral, yaitu Barale Datua. Nah, jikalau kita sering mendengar prosesi untuk menaikkan gala ya, seorang datu atau kepala suku, pemimpin suku di Minangkabau. Nah, Barale Datua adalah salah satu upacara yang dilakukan. Upacara adat ini dilakukan untuk meresmikan pengangkatan seorang suku, kepala suku atau kaum atau penghulu ya yang bergelar datua. Yang mana biasanya merupakan pesta sakral dan akbar yang mempertemukan nenek mama, tokoh adat dan warga nagari. Nah, namun di zaman sekarang kita mungkin sudah jarang mendengar prosesi atau tradisi upacara Barale Datua ya. Hanya di beberapa suku atau kaum tertentu yang masih melaksanakan. Pelaksanaan upacara adat ini biasanya berlangsung selama 3 hari 3 malam. Nah, berbagai prosesi sakral pun dari sambah manyamba, arak-arak kabau dan makan bersama atau makan bajamba adalah hal-hal yang dilakukan dalam prosesi Barale Datua. Siapa nih sahabat Lengkisau yang sudah pernah mengikuti tradisi atau upacara Barale Datua? Nah, mungkin ya kemeriahannya sangatlah megah dan pastinya mungkin tidak bisa ya kita bandingkan dengan kemegahan Barale Datua di zaman dahulu dengan di zaman sekarang. Tapi tentunya ya prosesi ini sudah tidak lagi dilakukan oleh kaum-kaum di Sumatera Barat atau kaum-kaum Minangkabau karena memakan salah satunya waktu yang cukup lama dan juga menghabiskan biaya yang cukup besar. Biasanya Batagak Penghulu dilakukan dalam upacara satu hari selesai nih kalau di zaman sekarang. Tapi tentu saja ya, mungkin kita ada kesempatan nih kedepannya ada suku-suku atau kaum-kaum di Minangkabau yang akan melestarikan upacara Barale Datua. Nah sahabat Lengkisau, itulah tadi ya informasi seputar beberapa tradisi, budaya, kesenian alam Minangkabau yang mungkin sudah jarang kita dengar. Semoga bermanfaat buat kita semua dan menambah wawasan kita dan kecintaan kita sebagai orang Minangkabau. Sahabat Lengkisau, Eci Daniel pamit undur suara dari ruang dengar sahabat. Terima kasih sudah bergabung dan kebersamaan kita di hari Sabtu sore ini. Semoga sahabat merasakan kesenangan ya, dan pastinya menambah semangat di sore hari ini di akhir pekan. Dan sahabat Lengkisau, sampai di sini dulu Eci hadirkan informasi ini dan tentu saja nanti akan dilanjutkan bersama Vivi Fikri dan sahabat Lengkisau. Eci tutup perjumpaan kita kali ini dengan lagu dari Anggrek, Nuku Indah Mangasan. Eci pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya, kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
0: Namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya nggak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu nggak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain.

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Jadi dalam kehidupan itu tidak akan berjalan sempurna seperti yang ingin kita rasakan. Selalu akan ada perbedaan pandangan. Ya, bahkan dalam kehidupan rumah tangga saja, ya maaf ya, Anda misalnya seorang istri, mau kesini saja mungkin masih bisa beda pandangan, warna apa untuk jilbab yang dipakai. Ya, dengan suami bisa berbeda. Papa, bagus yang mana ya? Hijau atau kuning? Ah, kayaknya yang hijau deh, gitu kan? Ah, enggak, kayaknya kuning deh, gitu kan? Masih mending ada dua pilihan, begitu dipakai, pink. Bisa berbeda. Anak bisa berbeda. Jadi kesan pertama yang ingin dibangun bahwa dalam kehidupan sudah pasti akan ada keragaman pandangan. Dan yang kedua, yang tidak normal, keragaman pandangan itu boleh jadi melahirkan tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Mungkin akan mendapatkan celaan. Allah dicela. Malaikat dicela. Rasul dicela. Nabi dicela. Sahabat dicela. Tabiin dicela. Ulama dicela. Kita siapa yang mungkin belum menjadi bagian dari orang-orang itu dan ingin bebas dari celaan? Itu mustahil. Jelas sampai sini? Jadi kalau mendapatkan celaan, berbahagialah, berarti kehidupan kita normal. Jelas? Pernah mendapatkan celaan dalam hidup? Halo? Pernah disoal oleh orang lain? Pernah direndahkan oleh orang lain? Nah, Allah tuh memberi kesan kepada kita, jangankan engkau, Rasul yang paling mulia saja pernah mendapati itu. Tapi bagaimana seni mendapatkan ketahanan sehingga dalam dicela pun tetap tenang. Dalam disoal pun tetap hatinya nyaman. Karena ketenangan itu yang membawa pikiran tenang dan tindakan yang terukur. Dan kadang-kadang ketenangan itu lebih penting bahkan dibandingkan dengan harta yang berlimpah. Seringkali saya berikan perbandingan dari sejak dulu kita belajar kan. Coba pilih mana? Saya yakin masih konsisten. Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak boleh ada pilihan ketiga, saya tahu itu. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Pilih mana? Ya, saya tahu lah. Kaya tapi tenang. Oke, di fase ini wahyu belum turun. Nabi sudah ngajar, turun wahyu, turun al-ala, turun beberapa surah. Tiba-tiba ada masa jeda, wahyu belum turun. Sepekan belum turun, sebulan belum turun. Disitulah muncul seakan ada amunisi bagi orang-orang yang tidak senang dengan Nabi, tidak senang dengan ajakan Nabi pada kebaikan. Ini poin yang kedua. Kalau Anda berbuat baik, pasti ada tantangan. Ingat ya, kalau Anda berbuat baik, apapun itu, pasti ada tantangan. Yang menguji konsistensi kebaikan itu apakah serius untuk dilakukan atau tidak. Maka mulai muncul tuduhan. Lihatlah Muhammad dari tinggalkan sama Tuhannya. Tuh Muhammad dah gila tuh, naik turun bukit, naik turun lagi, kayak orang bengong. Muhammad udah ada beban di pundaknya, jangankan umatnya, rasulnya saja yang mengklaim rasul punya masalah katanya, ya kan? Dan ditinggalkan Tuhannya, kok masih mau ikut Muhammad? Maka dalam keadaan itulah kemudian ditunggu, naik turun, turunlah kemudian dua surah sekaligus, surah 93, surah 94, yaitu surah Ad-Duha dan Al-Insyirah. Nih. Okay. Ini materinya dahsyat ya. Penting sekali, saking pentingnya ini cepat habis tuh. Sekali lagi. Jazakallah khair. Lebih kelihatan ya. Baik, yuk pelan-pelan. Jadi, turunnya surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah, hikmahnya satu atau fungsinya satu, memberikan petunjuk bagaimana mengatasi satu persoalan sesulit apapun tapi masih dapat menghadapinya dengan keadaan yang tenang. Satu surah ini atau dua surah ini diturunkan untuk membimbing setiap hamba menuju kepada ketenangan hati. Dua, membangun kekuatan mental sehingga dalam situasi apapun dia tetap kuat mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Nanti terapannya banyak, di bisnis ada, nanti saya turunkan contohnya. Kadang-kadang ikut tender sudah bagus, sudah menang, tapi proyeknya diambil orang. Ada yang begitu? Nanti ada ayatnya, ada, nanti kita turunkan. Udah siap-siap, kan pengen melamar, ternyata keduluan orang gitu kan. Udah siap-siap, pengen dapat ini, mau lulus, ternyata nilainya gak seperti yang diharapkan. Muncul, ada, selalu ada demikian. Nanti kompleksitasnya banyak. Tapi dua surah ini, kalau kita bisa kuasai artinya dengan baik, pahami dengan benar, maka akan ada sesuatu yang beda yang terasa dalam jiwa kita dan kesiapan mengatasi setiap persoalan dalam kehidupan. Yuk kita baca dulu ya, supaya dapat keberkahannya dari dua surah ini. Saya bacakan, Anda ikuti ya.
1: A'udzubillahiminasyaitonirrojim.

0: وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
1: Satu surah dulu, Alhamdulillah. Izin saya bacakan tadi untuk diikuti, supaya setidaknya kalau kita pulang dan ditanya, bagaimana hidupmu engkau jalani, seperti apa engkau berinteraksi dengan Quran yang telah aku turunkan, maka kita pernah menjawab, ya Allah, kami pernah bacakan itu. Jangan pernah kita berkehidupan sampai wafat dan tidak pernah berinteraksi dengan Quran walaupun sekedar membacanya. Wadduha, aku bersumpah, setiap huruf waw yang berada di awal kalimat di satu surah itu makna utamanya berarti sumpah, ya, qasam, sumpah seringkali diartikan demi, ya. Wal asri, demi masa. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal layli, demi malam. Intinya sumpah. Sebentar, pelan-pelan. Kalau Allah menyampaikan sesuatu kepada kita, yakin tidak? Saya ulang, yakin tidak? Serius? Hah? Kalau yakin, kenapa tidak dilakukan? Ya, itu pertanyaan besar, ya? Baik. Kalau Allah menyampaikan, hukallah, tidak bersumpah pun, harusnya kita yakin. Tapi kalau Allah bersumpah, dalam kaidah ilmu tafsir, berarti ada sesuatu yang sangat penting. Yang saking pentingnya akan sangat dibutuhkan oleh setiap hamba, sehingga diminta setiap hamba itu fokus menyimak apa yang mau disampaikan. Bahkan saking pentingnya menyimak itu, Allah bersumpah. Jelas? Jikalau teman-teman menemukan di Quran ada ayat dibuka dengan sumpah, berarti ada kasih Allah yang tinggi yang akan disampaikan di ayat itu sampai meminta kita fokus untuk menyimaknya. Ad-duha, untuk memudahkan maknanya, teman-teman kalau waktu duha itu jam berapa, ya? Huh? Oke, sebetulnya dimulai sejak matahari itu mulai naik, yang memantulkan, ya, atau menyinari cahayanya itu mulai terasa lembut. Ya, kalau misalnya kita ambil 1.30 setelah subuh. Sekarang subuh 4:30 lah, taruhlah 4:30, ya. 1.30 berarti jam 6 kan? Nah, itu awal duha tuh. Awal duha. Sampai ke pertengahan kurang lebih 9:30, jam 10. Akhir duha jam 11 sampai menjelang ke zuhur. Awal duhanya disebut dengan syuruk namanya. Syuruk, jadi syuruk itu awal duha. Kalau sudah jam 6 ada cahaya matahari, ya, enak gak ke tubuh kita itu? Nyaman gak? Jam 8 enak gak kalau berjemur, ya? Jam 9 enak, ya? Nah, ini kata kiasan dalam bahasa Arab. Kalau kita merasakan sesuatu yang enak, nyaman, memberikan manfaat yang banyak, itu orang Arab sering memberikan kiasan dengan waktu-waktu tertentu, di antaranya duha. Jadi kalau kita menemukan kalimat duha, jangan langsung diartikan ke waktu duhanya. Boleh jadi yang diinginkan adalah makna di balik itu, yaitu semua kenikmatan dan kenyamanan yang didapatkan. Cara mengartikan ini, wadduha, aku bersumpah, kata Allah, ya Muhammad, demi semua kenikmatan yang kau rasakan dalam hidup, seperti engkau merasakan kenikmatan cahaya duha itu. Jelas? Wallayli idza saja, dan aku bersumpah, al-layl, layl itu apa?
2: Malam.
1: Baik, layl, turunannya, layali jamaknya, lela, lili, lala, itu malam. Jadi kalau ada ibu Leli, ibu malam-malam, ya. Lail. Oke. Lail itu malam. Malam gelap enggak? Gelap. Tapi kalau gelapnya gulita, tidak ada cahayanya, gelap betul gitu. Gelap, ya. Misalnya sedang kita dapati misalnya satu momentum padam lampu, padam semua, dan pas gerhana misalnya gelap sekali. Nah, itu bahasa Arabnya disebut dengan saja namanya. Ya, saja. Wal laili idza saja, dan malam apabila telah gulita. Zaman Nabi kan gak ada lampu, ya, belum ada PLN, ya, dan seterusnya. Jadi gelapnya betul-betul gelap. Saya mau tanya sebentar, biasanya kalau situasi gelap itu mudah gak menemukan benda tertentu? Melangkah mudah atau sulit? Tidak mudah untuk dilakukan, kan? Dalam bahasa Arab kalau kita ingin mengungkapkan satu kegamangan yang luar biasa, sampai kita merasakan gelap dan sulit melangkah, bukan hanya karena gak ada cahaya, mungkin karena ada pekerjaan tertentu yang menyulitkan, masalah tertentu yang menyulitkan, sehingga merasa seakan-akan kita tuh gelap. Makan gak enak, melangkah susah. Pernah gak merasakan situasi yang saking beratnya satu beban itu, seakan-akan makan gak mau, melangkahnya berat, ada vertigo, kadang-kadang pusing. Pernah merasakan itu? Itu bahasa Arabnya, walaili idza sajar. Perhatikan kalimatnya, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bersumpah demi semua kebahagiaan dan kenikmatan yang engkau pernah raih seperti merasakan kenikmatan cahaya Tuhan. Dan mungkin persoalan hidup yang pelik yang membuat engkau merasakan kesulitan, seakan-akan merasa di suasana gelap yang gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tanamkan dalam jiwamu yang paling dalam, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ada suami pulang dari pekerjaan, mendapati istri sedang termenung dan mengalir air matanya. Tiba-tiba suaminya datang mengatakan, hangat sekali pada istrinya, di sampingnya membelainya dan mengatakan, ma, demi semua suka yang pernah kita lalui bersama, dan demi duka yang mengalirkan air matamu saat ini pun, tanamkan dalam hatimu yang paling dalam, papa akan selalu bersama mama dalam setiap situasi itu. Kira-kira para ibu merasakan itu bagaimana perasaannya? Masa sih? Tapi itu menarik loh. Menarik ya. Jadi kalau teman-teman ngaji surat Yusuf, di surat Yusuf itu laki-laki diilustrasikan dengan matahari, perempuan diilustrasikan dengan rembulan. Ya? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayah, aku melihat bulan dan matahari serta 11 gemintang sujud hormat kepadaku. Jadi matahari diartikan itu sebagai laki-laki, suami, ayah. Kenapa disebut matahari, diilustrasikannya? Matahari itu kan menyengat dengan kuat. Kalau kita menjemur, mengeringkan pakaian, melindungi. Tipikal suami itu melindungi. Ada yang ganggu istri, sengat dengan kuat. Ada air mata yang mengalir, hey, keringkan itu sehingga tidak larut air mata mengalir di pipinya. Itu matahari. Sebaliknya rembulan. Rembulan itu kan enak dipandang, bukan bulannya ya. Bukan bulannya, kalau bulannya kan desainnya enggak sempurna, baik terlihat. Tapi cahaya rembulannya, tampil dengan indah, tampil dengan baik, enak dipandang, menenangkan, dan tidak tertukar. Jangan sampai ada istri jadi matahari, suami jadi rembulan. Jelas ya, dengan kekuatan bulan aku menghukummu, ya kan itu? Oke, okay. Tahan sampai sini, tahan, lihat baik-baik. Saya berhenti sampai sini dulu. Kalau di Quran ada ayat menyebutkan, tidak spesifik orang yang disebutkan dan kapan kejadiannya, maka peristiwa itu akan terjadi dan dialami oleh kemungkinan generasi berbeda di setiap masa dengan tokoh berbeda tapi perasaan yang serupa. Sebaliknya, kalau disebutkan namanya, jelas identitasnya, kapan kejadiannya, maka peristiwa itu hanya akan menimpa orang tersebut dan tidak akan dialami lagi orang lain setelahnya. Saya tanya dulu yang akhwat, yang perempuan. Kenal Maryam? Kenal, bagus. Kenal di mana? Maryam anaknya Imran. Mengandung, melahirkan Isa alaihissalam, Yesus, Mesias, tanpa disentuh laki-laki manapun. Dan di Quran identitasnya disebutkan langsung. Maryam binti Imran. Wa Maryama binti Imran. Ini menunjukkan kesan bahwa yang mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, itu hanya Maryam anaknya Imran. Ingat ya, mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Bukan mengandung melahirkan tanpa suami, kalau itu banyak dia. Ya, mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Hanya Maryam binti Imran. Tapi kalau enggak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tidak detail disebutkan, ini artinya situasi itu akan dialami kembali oleh orang di masa depan dengan generasi yang berbeda tapi substansi yang sama. Pertanyaannya, pernahkah kita mengalami situasi yang sulit sampai seakan merasa gelap? Nah, baik. Maka adab yang pertama, jika mengalami situasi seberat apapun dalam berkehidupan, maka dekati Allah Subhanahu wa taala. Ini awalnya, dekati Allah. Apalagi kalau ada yang mengatakan ini enggak mungkin, ini gak akan terjadi, ini gak bisa. Kalau sudah ada tanda seperti itu tanda langsung dari Allah, supaya Anda diminta langsung mendekat kepada Allah dan tinggalkan semua makhluk. Karena Allah hanya akan mengabulkan langsung kepada Anda tanpa perantara siapapun. Itu yang terjadi pada Nabi Zakaria. Ini enggak mungkin, ini mustahil. Maka beliau langsung memohon kepada Allah dan langsung menyebutkan, ya Allah, saya minta darimu saja, tidak dari yang lain. Maka dikabulkan seketika. Jadi yang pertama, jika punya kesulitan sebesar apapun, seberat apapun, cepat dekati Allah. Maka di situ akan dijawab langsung oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hamba-Ku, sepanjang engkau mendekat kepada-Ku, maka yakinkan dalam dirimu, situasi apapun yang kau rasakan, Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Sudah? Satu? Paham sampai sini? Oke. Pelan-pelan ya. Saya belum bicara caranya. Saya baru bicara di awal motivasinya. Dekati Allah dulu, nanti caranya didetilkan di surah Al-Insyirah. Teruskan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal. Perhatikan. Hei. Seberat-berat bebanmu saat ini, ingat, satu saat akan tuntas. Dan ini pun ujian. Kalau sudah meninggal, gak ada ujian lagi. Dan nanti kehidupan yang sekarang, apapun yang kau pertentangkan, perdebatkan, perselisihkan, itu semua akan ditinggalkan. Jadi ternyata Allah mengungkap hakikat kehidupan dunia. Apapun yang diperselisihkan, itu unik ya. Orang berselisih pada yang akan ditinggalkan. Aneh gak? Ada orang berebut makanan, ya kan? Rebutan sampai berkelahi dan sebagainya. Pada akhirnya, makanan yang diperebutkan itu pun akan ditinggalkan. Yang ini meninggal, itu meninggal. Jadi memperebutkan sesuatu yang pada akhirnya akan berakhir. Kata Allah, Allah sampaikan, jika Anda mengalami situasi, sesuatu yang mungkin membuat berat, tanamkan pada jiwa kita. Hei, yang aku kejar-kejar ini, boleh jadi aku akan tinggalkan juga. Kenapa aku harus menangisi dan larut pada sesuatu yang tidak abadi? Maka Allah hibur kita dengan mengatakan, kamu tenangkan diri dulu. Semua yang kamu pikirkan sampai membuat kamu berat begini, pada akhirnya kamu tinggalkan. Dan yang abadi itu akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal. Dua. Pelan-pelan, sikapi setiap masalah dengan proporsional. Jangan terlalu larut dalam sesuatu. Dapat job satu, pengen, dah siap, kontraknya besar, tiba-tiba hilang. Dipikirin, Anda mikirkan itu pun gak akan balik. Proporsional aja dulu. Ya. Nanti caranya akan turun nanti di Al-Insyirah. Tenangkan diri dulu. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi, apa yang Allah ingin berikan sebagai pendahuluan sekarang, belum sampai kepada kita, karena Allah menyiapkan yang lebih baik di balik itu. Kita belum tahu ada apa di balik itu, sehingga kita tidak dapatkan itu. Sehingga kemudian Allah katakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Teruskan, walasaufa yu'tika rabbuka. Pelan-pelan, orang yang punya sikap seperti ini, itu cenderung lebih dekat mendapatkan ridha Allah dibandingkan dengan orang-orang yang larut dalam kesulitan. Orang yang move on dengan setiap persoalan dalam kehidupan, cepat berpikir secara proporsional, tidak menggantungkan hidupnya pada persoalan tertentu sehingga membuat dia menjadi beban, itu lebih mendekatkan dirinya kepada ridha Allah dibandingkan dengan orang yang meratapi persoalan hidup. Yeah. Pelan-pelan. Jadi spiritnya, kalau punya masalah apapun, jangan dilarutin terus. Gak usah diratapi, cepat move on. Berpikir lagi, rencanakan lagi. Nanti detailnya ada di Al-Insyirah. Tapi poin besarnya, janji Allah mengatakan, kalau Anda bisa move on, proporsional, maka yang dijanjikan oleh Allah, di situ Allah percepat datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridha Allah sudah datang, maka akan dua yang diberikan. Pertama kali, ketenangan di dalam jiwa, dan yang kedua, kemampuan untuk berikhtiar lebih baik mencapai apa yang diinginkan. Satu,

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam minggu untuk semuanya. Apa kabar di malam minggu ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia dan pasti tetap semangat menjalani akhir pekan yang penuh warna. Malam minggu ini sahabat adalah waktu yang tepat untuk melepas penat setelah menjalani aktivitas panjang minggu. Ada yang sedang berkumpul bersama keluarga, nongkrong bersama teman-teman, menikmati suasana malam, atau mungkin masih setia menemani aktivitas di rumah. Dimanapun sahabat berada, biarkan malam ini semakin seru bersama alunan teman-teman pilihan terbaik yang akan menemani sahabat sampai jam 10 ini. Seperti biasa, nanti yang ingin bergabung boleh 0811-669-1220. Di musik kolom muda edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Malam ini kita akan hadir dengan berbagai informasi menarik seputar tren anak muda, juga fakta-fakta unik serta tentunya teman-teman hits yang sedang banyak didengarkan saat ini. Jadi untuk sawah-sawah semua di malam minggu yang nggak ada kemana-mana, yuk gabung bersama kita di sini dengan teman-teman pop Indonesia, Barat, Malaysia, Bollywood, apalagi ya, pokoknya yang selain dangdut dan minang boleh di request ya bersama kita di sini di malam minggu yang semakin malam nih semakin seru nih untuk sahabat yang lagi nongkrong-nongkrong juga ataupun yang saat ini lagi mau pergi ke luar dengan teman-teman ya ataupun dengan keluarga. Selamat bermalam minggu aja, selamat menikmati malam ini. Dan untuk sahabat jangan lupa juga untuk tertawa, tapi jangan tertawa sendirian, karena tertawa ternyata dapat membantu mengurangi stres dan membuat tubuh lebih rileks. Saat tertawa, tubuh melepaskan hormon endorfin yang memberikan rasa nyaman dan bahagia. Jadi, jika

0: Ya, mungkin kita gak heran ya kalau suasana malam minggu yang diisi dengan canda dan tawa bisa membuat pikiran menjadi lebih segar. Karena itu, sahabat, jangan lupa luangkan waktu untuk berkumpul dengan orang-orang terdekat atau melakukan aktivitas yang membuat sahabat senang. Kebahagiaan yang sederhana seringkali menjadi energi terbaik untuk memulai minggu yang baru. Kita sapa dulu nih Pak Oga, halo selamat malam. Iya, waalaikumsalam. Iya, perdana nih. Gimana Pak Oga, sehat kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya sehat hari ini?
1: Baik-baik nih, cuaca mau hujan sedikit lah, mau gerimis-gerimis.
0: Ada gerimis.
1: Iya, ada gerimis,
0: mau nggak, hujan. Mau hujan, nggak kemana-mana malam minggu ini, Pak Oga?
1: Bukannya malu di pasar nih
0: ya. Oh iya, Pak Oga di pasar sekarang ya. Di pasar, baru-baru ingat TV, oh iya, malam minggu sekarang. Di pasar ya Pak Oga sekarang.
1: Ya, lagi di pasar ya. Lagi gerimis. Mau pulang dulu ya.
0: Oh, oke deh. Siap-siap. Mau diputarkan. Apa?
1: It's Miss Love.
0: Dari siapa?
1: Lagi awak kan ya.
0: Endless Love.
1: Ah ya, Love.
0: Oke deh, nanti kita putarin. Itu aja Pak Oga.
1: Ya, salam-salamnya buat Siti.
0: Makasih semuanya
1: juga. Kerumur, ikumin pura.
0: Iya.
1: Ya, buat ini dia dulu lah.
0: Ini pertanyaannya Maita, agak aneh ya, buat ini.
1: Wisar, ya.
0: Iya.
1: Apa itu? Ya, semuanya mulai lah yang menikmati pada malam ini. Salam dibuka.
0: Oke deh, Pak Oga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Oga di sana. Apakah masih ada yang mau bergabung? Sepertinya tadi ada Putri Malu. Dicoba lagi Putri Malu bergabung nih di malam minggu ini. Siapa tahu juga ada yang mau dispesialkan atau mau request tembang-tembang Bollywood, Malaysia. Kemudian Pop Barat boleh ya, kita tunggu nih buatnya Putri Malu. Halo lagi saya Pak, selamat malam. Iya, gimana kabarnya Putri Malu, sehat?
2: Mama Naila.
0: Waduh, salah orang lagi nih. Oh iya, kalau hari Jumat ya versinya Putri Malu. Oke deh, sorry, maaf. Gimana nih kabar? Belum keluar di sini. Nantilah dikabari informasinya.
2: Hujan.
0: Berarti nantilah lihat apakah gerimis. Kalau tempat Pak Uga gerimis tadi ya di Sagu.
2: Ya lagu itu saja sih.
0: Boleh. Apa requestnya?
2: Terry
0: Mary. Oke, lagu wajib deh sepertinya nih.
2: Ya yang aku maksud siapa tuh sih?
0: Ada Pak Oga.
2: Hah?
0: Pak Oga.

0: tinggal aku.
1: Ya.
0: Ini Mama Tanilet.
1: Iya, bye-bye kembali. Terima kasih buat yang Mama Nila. Sudah gabung juga di kesempatan malam minggu ini. Yang lagi makan malam, kita hadirkan dulu. Dari siapa nih? Spesial deal ada buat semuanya ya. Ini lagi... Oh, tapi ada Adit dulu nih, coba kita sapa. Halo, selamat malam Adit.
2: Halo, lagi FM, selamat malam Kak Vivi.
1: Iya, selamat malam. Gimana sehat Adit hari ini kabarnya?
2: Sehat, Kak.
1: Alhamdulillah. Nggak kemana-mana malam minggu, Dit?
2: Malam minggu nggak kemana-mana, dengan lagi sawah aja udah senang hatinya.
1: Waduh, mantap.
2: Iya, gimana nih cuaca di Painan, Kakak?
1: Cuaca di Painan gerimis deh kayaknya, Dit.
2: Di Padang nggak ada gerimis, panas nih.
1: Ada gerimis, panas ya. Panas suasananya, iya. Panas. Kalau sekarang mau gelap.
2: Cuacanya panas sekarang nih, Kak.
1: Oke, Dit. Semoga aja nggak hujan ya.
2: Ya, amin. Boleh request, Kak?
1: Boleh dong, Dit. Apa requestnya?
2: Requestnya lagunya Arif Putra, apa yang ada, Kak?
1: Arif Putra, sebentar ya. Kita yang baru.
2: Yang baru, Kak.
1: Arif ya. Coba sebentar, Dit. Nggak ada yang baru deh sepertinya, Dit.
2: Ada yang baru ya?
1: Yang terbaru apa nih? Goresan Tanpa Darah.
2: Goresan Tanpa Darah?
1: Satu bulan.
2: Coba lah dengerin lagunya dulu.
1: Iya, lagu.
2: Siap.
1: Ada lagi nih, Saat Ini judul lagunya.
2: Saat Ini.
1: Gimana? Yang mana mau diputarin dulu, Dit?
2: Yang coba yang Saat Ini aja deh, dengerin lagunya dulu.
1: Saat Ini.
2: Boleh dua, Kak?
1: Apa satu lagi, Dit?
2: Satu lagi Cinta Dari Seberang.
1: Cinta Negeri Seberang.
2: Tapi yang pasti biasanya bukan versi dangdut.
1: Iya, yang dari siapa? Dari nggak ada biasa, Kak, di itu lagu-lagu dangdut nggak ada. Kita nggak bisa dangdut sekarang.
2: Ya, kan versinya banyak. Ada yang selorong, ada yang dangdut.
1: Oh, Adit.
2: Boleh salam, Kak?
1: Boleh, Adit, buat siapa?
2: Salam buat Kak Vivi yang lagi siaran, Viola Fanda, Bang Yokibo yang ada di Salido, Adel yang ada di Sago. Mukul saja deh, Kak, seluruh penyiar radio yang kisau, Kak.
1: Oke, Adit, makasih, Adit.
2: Sama-sama, Kak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu nih siapa di belakangnya. Halo, Lengki FM, selamat malam. Halo, Lengki FM, selamat malam. Halo. Halo, Lengki FM, selamat malam. Nah, kenapa dimatikan? Aduh, dimatikan ya. Untuk informasi waktu ibadah sholat isya hari ini sama di pukul 19.34 menit ya, lewat 34 menit, jadi ada waktu juga nih. Kita dengarkan dulu, ada Endless Love ya, spesial nih buatnya Pak Ogah yang sudah request.

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Semoga selalu kembali lagi ke saya FM di menit 11 dari pukul 8 malam hari ini. Selamat malam, selamat menikmati malam minggu. Malam minggu bukan hanya tentang hiburan, tapi juga tentang mengisi kembali semangat. Ingat ya sahabat, setiap pencapaian besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Jadi jika minggu ini belum berjalan sesuai harapan, jangan berkecil hati, masih ada kesempatan baru di minggu depan untuk menjadi lebih baik lagi. Terus percaya pada kemampuan diri sendiri, tetap berusaha dan jangan mudah menyerah, karena kesuksesan adalah hasil dari semangat yang terus dijaga setiap hari. Ada Adit, halo, selamat malam.
1: Halo, kita FM, selamat malam Kak.
0: Iya Adit.
1: Apa request Kak?
0: Boleh, apa requestnya?
1: Lagu sesi potret ada gak Kak?
0: Judulnya Adit?
1: Penyanyi lagu, judul lagunya sesi potret.
0: Sesi potret? Dari siapa itu?
1: Itu lagu baru nggak salah ya? Nggak tahu punya nyinyi kak, tapi punya nyinyi sensitif pot, punya lagunya sensitif pot.
0: Ada. And now ya?
1: And now siapa punya nyinyi kak?
0: And now namanya sensitif potret judul lagunya.
1: Yang cowok kak?
0: Iya.
1: Yeah. Itu lagu itu udah lama itu, tapi nggak belum diputarin di Rangki FM gitu.
0: Ada sering ini muterin lagu ini Dit.
1: Cuman belum apa ya?
0: Belum terdengar sama Adit. Udah kita download juga nih. Udah lama nih di playlist.
1: Udah belum yang ada yang request lagu itu.
0: Belum, Adit baru.
1: Boleh dua enggak, Kak?
0: Boleh, apa satu lagi Dit.
1: Lagu India, Kak.
0: Judulnya
1: Zubi-zubi ada gak kak?
0: Zubi-zubi ada, nanti kita puterin ya.
1: Boleh salam gak kak?
0: Boleh Dit, buat siapa?
1: Oh, untuk Mama Naila yang gak ada yang menyelami nasib. Mama Naila udah sombong, Mama Naila.
0: Lupa.
1: Salam untuk Mama Naila, untuk Tenai, yeah. Bang Yogi. Mana Bang Yogibo, malamnya Bang Yogibo
0: mana nih, malam minggunya Bang Kibo?
1: Kibonya pasti di Iyo Kopi ya Bang, yang itu gitu.
0: Iya, Iyo Kopi.
1: Salam untuk Bang Roma. Pia Siti, Mawo, Hayati. Ulan kapan siarannya Kak Bibi? Ulan Narkesa Kak?
0: Ulan sepertinya off dulu Dit. Lagi apa lagi? Hamil ya kan? Gak bisa siaran.
1: Gak bisa siaran berarti tahun depan siarannya ya Kak?
0: Insya Allah. Doakan ya.
1: Amin. Semoga anaknya cepat sehat, cepat lahir.
0: Iya.
1: Anaknya laki-laki.
0: Maunya anak perempuan nih kayaknya.
1: Maunya anak perempuan bukan laki-laki ya. Salam buat Kanza, Anggun, Ocha.
0: Iya.
1: Mungkin saja mereka semua sabar lagi, tau kak?
0: Oke Dit.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam aja nih buat Adit yang di belakangnya tadi juga mau request, silakan nih buatnya. Siapa tadi ya yang nah ini dia nih Mas Jaya yang dipanggil-panggil sama Mama Naila tadi. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak.
0: Selamat malam.
2: Gimana kabarnya Kak malam minggu ini?
0: Alhamdulillah kabarnya baik.
2: Bagaimana cuacanya di Kota Painan sekarang Kak?
0: Kota Painan sekarang nggak hujan, nggak panas, yang sedang-sedang aja cuacanya hari ini.
2: Aku nggak gerimis Kak, kalau di sini gerimis.
0: Nggak, tadi sih gerimis, sekarang Enggak gerimis.
2: Iya, tadi kalau jam 6 cerah tadi di Pantai Coroco. Kami kan tadi UCS di Masjid Terapung.
0: Iya.
2: Yeah. Cerah. Sampu melihatin matahari terbenam. Wah, indah banget tadi itu, Kak.
0: Indah banget ya.
2: Iya, agak kemerahan mataharinya tadi mulai terbenam.
0: Oke deh.
2: Kalau taunya pas habis maghribnya udah gerimis.
0: Sekarang nggak gerimis ya?
2: Masih gerimis, Kak. Kayaknya para pemancing agak ragu nih mau hujan atau mau cerah kan gitu.
0: Ya istirahat dulu, menikmati malam minggu dengan keluarga.
2: Ya kalau di Pantai Coroco mancingnya tuh kan nggak apa, biar hujan tidak masalah. Kan tempat kafenya ada di sana.
0: Gitu ya.
2: Iya, apalagi yang tadi yang beli umpan tuh yang bujangan semua itu.
0: Oh, mengisi waktu dengan mancing aja ya.
2: Yang katanya inilah bang, hilangkan lelah dari kerja, sudah seminggu kerja, kita relax dulu di Pantai Coroco, bagus lah kata itu.
0: Iya, siap-siap, baik-baik.
2: Salam-salam dulu, Kak.
0: Boleh, buat siapa?
2: Buat kakak yang ada di studio Langit Show FM, semoga sehat selalu.
0: Amin, doa terbaik juga nih buat Nyamuk Jaya ya.
2: Iya, buat adik ganteng, semoga setia selalu di Radio Langkisau FM.
0: Iya.
2: Buat Mama Nela gabung deh, Kak, ya.
0: Oh, gabung, udah disenggol nih, Mas Jaya katanya, salam.
2: Iya, udah lama Mama Nela-nya nggak muncul, makanya disenggol lagi.
0: Iya, disenggol lagi biar muncul terus.
2: Iya, biar ramai kita Radio Langkisau FM ini, Kak.
0: Iya, benar sekali.
2: Buat Pak Jamber, Putri Budik, ayo gabung di Langkisau di malam minggu ini. Kemudian buat Putri Malu,
0: yeah.
2: Rencananya besok mau mancing tuh, Kak, mau beli umpan di Kedai Mus Jaya katanya.
0: Ini agak lain kemarin, ya pancingannya nih.
2: Iya, kemarin malam kita nggak gabung, udah dipanggil-panggil Mus Jaya nggak muncul-muncul. Kita itu lagi ke Pulau Penyu semalam pergi mancing. Jadi pulangnya pagi.
0: Lagi ke Pulau Penyu ya?
2: Iya, kita kan penasaran seperti apa Pulau Penyu, makanya mau mancing sama teman dari Padang.
0: Iya.
2: Nah, buat Bang Faisal, Kak, Uncu Nadi di Muaro Painan.
0: Iya, ini ada ayah.
2: Bagaimana cuacanya di Muaro Painan? Apakah bagus, cerah?
0: Boleh bergabung ya, buat Cunadi.
2: Cunadi, gabung Cunadi di Lagi Song FM. Iya, itu aja dulu salam-salamnya, Kak.
0: Requestnya apa nih?
2: Requestnya lagunya bebas, Kak.
0: Iya, tapi jangan dangdut sama Minang ya.
2: Oh gitu, nanti gak boleh.
0: Iya.
2: Jadi alirannya sekarang lagu pop.
0: Boleh, pop Indonesia, pop ya, Barat, betul. Malaysia, India.
2: Dari apa aja? Ami suruhan lagu enggak?
0: Apa?
2: Lagu Ami.
0: Boleh, judulnya apa?
2: Isabella ada, Kak?
0: Isabella ada dong.
2: Ya. Berapa boleh minta lagu sekarang, Kak? Dua boleh?
0: Boleh.
2: Ayo, satu. Pop lah.
0: Satu lagi.
2: Pada di Peter Pan, Kak, mengejar jejakmu.
0: Menghapus jejakmu. Iya.
2: Itu aja dulu ada nama lagu itu.
0: Menghapus jejakmu, bukan mengejar jejakmu. Aduh.
2: Tahun 2000-an
0: gitu. Iya, tahun 2000-an, masa-masa sekolah itu lagunya.
2: Iya, sekarang anak-anak sekarang enggak ada lagi yang tahu yang lagu pop.
0: Itu masa-masa sekolah ya kan?
2: Ya tahun 2000 tuh sedang tenar-tenarnya tuh, Kak, sedang populernya lagunya tuh.
0: Iya, sedang populer. Kita juga masa-masa sekolah nih di tahun 2000-an.
2: Iya. masih ada itu mobil pengen radio kalau salah di Jalan Mandala dulu kan.
0: Ada Mandala FM ya kan, tetangga radio-radio kita yang lama.
2: Itu yang radio di Painan dulu kan.
0: Benar sekali.
2: Mungkin itu aja dulu kak.
0: Oh, boleh.
2: Ya, terima kasih kak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Mustiaya yang ada di Kince Salido. Di belakangnya tadi ada NGP Nosep Ganteng Permanen. Selamat malam Nosep.
3: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini kabarnya?
3: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Lagi ngapain aja nih malam minggu?
3: Tadi siapa tuh di belakang tadi?
0: Di belakang siapa? Ada si apa tadi, Musjaya? Musjaya.
3: Oh, Putra Jaya.
0: Musjaya.
3: Oh, Musjaya.
0: Kenal ya Safira?
3: Iya, kenal semua.
0: Kenal rasanya.
3: Iya. Lagu apa nih, Tisi?
0: Malaysia, Pop Indonesia, Pop Barat.
3: Lagu Pelangi Bisa Putar.
0: Lagu siapa?
3: Pelangi.
0: Pelangi judulnya?
3: Iya.
0: Dari siapa itu? Bumerang?
3: Carilah Pelangi, cari.
0: Dari Bumerang, dari Bumerang.
3: Pelangi.
2: Lagu siapa?
3: Pelangi.
2: Pelangi judulnya?
3: Iya.
0: Oke, nanti kita puterin ya dari Bumerang itu.
3: Ada. Ada.
0: Itu aja.
3: Salam untuk Tisi.
0: Iya, makasih.
3: Junadi, Unco ini.
0: Iya.
3: Pak De Bude. Dan salam siapa lagi ya? Bunda Sia, Adit di Padang, gabung Adit.
0: Adit udah gabung. Dari tadi.
3: Ada siapa lagi dong? Genadi, Uncuwai.
0: Uncu siapa? Uncuwai? Uncu Enek.
3: Ada Putri Malu.
0: Iya.
3: 2R, 3R.
0: Iya, 2R, 3R.
3: Nah, salam.
0: Iya,
3: salam untuk Rio Kibo, Eci dan Adel.
0: Iya.
3: Ada salam lagi Bapak Bupati PC Selatan Haji Enda Joni. Bapak Sekda Zaima Arifin. Salam untuk Kepala Basnas Pak Yose. Salam untuk Ketua DPR ada Pak Damla Wansa. Salam sistem Pak Adi Sulo dan Pak Gubernur dia Melgi sama Wagub adalah Upasko. Salam untuk seluruh Sumatera Barat kecuali PC Selatan, mudah-mudahan sehat selalu. Salam ke salam sahabat dan kita semua mendengar di malam pemilu hari ini.
0: Iya.
3: Untuk menghibur masyarakat Pesisir Selatan, untuk khusus untuk luar negeri.
0: Iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Eya Safira yang sudah bergabung di malam minggu ini. Dan untuk sahabat-sahabat yang ingin bergabung kembali, silakan ya di 0811 6619120. Ada Cunadi di belakangnya, boleh dicoba kembali Cunadi bergabung. Kita tunggu malam minggu ini yang lagi di rumah aja, nggak kemana-mana. Ada Pak Uga lagi, halo selamat malam Pak Uga. Halo, selamat malam.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tambah resmi.
0: Boleh, Pak Uga, apa requestnya?
4: I will always love.
0: Ah, I will always love. Oh, yang lagu biasanya ya nih. Di request Pak Uga ya. Oke, okay, siap.
4: Dari Houston ya, Houston.
0: Iya.
4: Ya, salam-salamnya fotokopinya yang masuk tadi.
0: Ya, baik.
4: Ya. Terima kasih, Pi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Uga lagi di belakangnya. Cunadi, silakan bergabung lagi. Baru nanti kita puterin requestnya yang sudah banyak juga. Kita sudah siapkan tadi Pak Faisal di belakangnya. Boleh silakan bergabung Pak Faisal, selamat malam. Halo. Selamat malam.
5: Selamat malam, Titi.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Faisal, sehat hari ini?
5: Iya, malam mobil. Malam.
0: Iya, gimana kabarnya, sehat?
5: Alhamdulillah, Titi sehat, Bi.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat hari ini.
5: Amin.
0: Pak Faisal, gimana? Oh, boleh, apa requestnya? Silakan, apa requestnya?
5: Di batas kota, Bi.
0: Di batas kota?
5: Iya.
0: Ingin menunggu siapa di batas kota ini?
5: Di siapa namanya itu?
0: Di batas kota ini?
5: Ada sesuatu ya?
0: Oh, ada sesuatu. Coba di batas
5: iya.
0: Kota.
5: Coba, kita boleh kan?
0: Boleh, boleh, boleh.
5: Ah, salam-salamnya untuk Vivi.
0: Oke. Okay.
5: Banyak-banyak.
0: Oh, untuk Vivi banyak.
5: Untuk pemirsa ya tadi, yang dikunci tadi.
0: Iya.
5: Ah, untuk Cunadi di Malu.
0: Iya.
5: Ah, untuk Putri Malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal sudah bergabung juga malam hari ini. Di belakangnya ada Mas Rican, silakan bergabung Mas Rican. Kemudian juga siapa ya di belakangnya tadi juga ada banyak. Mas Rican, kenapa nggak bersuara? Ini Mas Rican nih, ya, kita sapa juga nih buat Bunda Kevin. Gimana sehat hari ini Bunda Kevin? Kita sapa nih Cunadi. Selamat malam cu.
6: Ya malam gitu.
0: Iya gimana? Sehat hari ini Cunadi? Sehat hari ini? Kabarnya sehat?
6: Alhamdulillah, itu yang sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
6: Minta ayah masih gini ya, lebih cinti yang sih, ayah masih.
0: Lagi ramai malam minggu sekarang. Lagi ramai sepertinya malam minggu ini.
6: Usia masih. Adit jadi ini sekarang ada apa
0: guys? Iya Adit banyak yang.
6: Ada Safira masih aja.
0: Iya ya Safira, ada Pak Oga.
6: Pak Faisal.
0: Pak Faisal.
6: Itu
0: ya cerah agak
6: loh mengecek di sini jadi dapet
0: sesekali ya. Enggak. Iya, Mas Encana ini mau request lagu apa nih?
6: Nah, request apa lagu
0: lagu Malaysia, lagu India.
6: Malaysia, Malaysia boleh cari.
0: Indonesia boleh?
6: Indonesia, mana lagu?
0: Ini lagu. Kesukaan Cunadi apa nih? Banyak lagu Indonesia, banyak.
6: Lagu yang di batas kota lah, yang itu yang di pesta.
0: Oh, udah. Ini ada siapa ya bagusnya malam minggu?
6: Yang cak itu ya, yang baru ya.
0: Yang baru kan nih, kalau yang baru banyak. Yang baru ada Batas Kesabaran, kemudian Kita dan Kenangan.
6: Oh,
0: yang mana? Batas ke Batas Kesabaran?
6: Iya.
0: Maulana Wijaya.
6: Itu yang
0: oke deh, nanti kita putarkan.
6: Salam nih.
0: Boleh buat siapa?
6: Pertama kasih di sini ini juga selalu sekolah dari rumah. Sama kita sini ya, karena cukup sampai dari studio sampai pulang.
0: Siap, makasih.
6: dan juga kepada Capuri Sejarah di Singkir, Kaisar, Ketia.
0: Okay.
6: Dan juga Gambar di Peti Lebih Dayang, Ayah Tardi, dan juga Sapo.
0: Oh, SBY lagi sibuk nih, orderan banyak. Oh iya iya, udah lama Vivi tahu.
6: Iya,
0: siap.
6: Mau nggak? Dan juga pada cari punya kak
0: punya
6: kos
0: lagi. Iya
6: baik. Rumah kerja punya kerawa di jalan ini. Istri malu.
0: Okay.
6: Indah dia.
0: Iya.
6: Pokoknya mendengar di radio di toko dari salam kepada mereka. Kok kita tidak bersama kamu? Kok kadang tidak bersama jala? Pokoknya saya selalu semuanya.
0: Okay deh.
6: Ala itu.
0: Terima kasih Junadi.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Junadi juga di malam ini sudah bergabung. Yang tadi juga ingin bergabung silakan. Siapakah? Mas Rican, gimana nih Mas Rican? Jangan di miss call. Oke deh sahabat, udah banyak juga request, kita ke request dulu. Tapi ini juga baru ya, soundtrack dari sahabat kita. Ya soundtrack dari sahabat kita sih, enggak juga ya. Ini juga dari apa nih, yang baru Shakira ya. Day-day, ini kita ke Piala Dunia dulu. Ya untuk sahabat semua, tetap bersama kita di sini, 1,2 lagi FM. Dan juga nanti bakal kita putar request-request yang sudah kita siapkan menemani untuk

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.203.143.152.154.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.203.143.152.154.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau.

0: 91,2 lagi saya FM sama di menit 9 udah pukul 9 malam hari ini. Dan tentunya masih banyak teman-teman yang kita putarkan sampai jam 10 ini. Yang mau nambah request boleh silakan, kita tunggu 0811 6619120 via SMS, telepon, dan juga di Messenger kita boleh sahabat request. Nanti kita akan putarkan sampai jam 10 ini. Halo, selamat malam. Iya, Adit.
1: Tambah request, Kak.
0: Boleh, apa requestnya?
1: Lagu India, Kak.
0: Apa judulnya, Adit?
1: Apa, Kak? Kalhunahu aja deh, Kak.
0: Kalhunahu.
1: Tapi apa sih, cowok ya, Kak?
0: Iya, ada. Nanti kita puterin.

0: satu aja deh requestnya. Requestnya udah banyak nih di playlist.
1: Oke. Okay.
0: Boleh salam.
1: Boleh, Dir. Buat siapa?
0: Salam buat Kavi yang lagi siaran. Vio, ya, Adel. Bang Kibo. Gimana nih kak lalu lintas di painan kau, udah sepi pak? Masih rame gitu?
1: Masih rame ya, Dir.
0: Mungkin deh malam minggu udah kak tuh rame di painan.
1: Iya,
0: kak
1: masih ramai nih, Dir.
0: Ya, oke kak, assalamualaikum kak.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih nih buat Adit ya yang sudah bergabung. Di belakangnya ada siapa lagi? Tadi ada Bujang Gagah. Katanya selamat malam Vivi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mau request darinya Misa Juan dengan Setidaknya. Setidaknya diriku pernah berjuang gitu. Bukan. Ini ada nyanyian juga deh. Ya selamat malam aja untuk semuanya. Selamat malam untuk sahabat-sahabat yang di luar sana, lagi santai juga, galau atau mungkin lagi gak mood juga malam ini. Nanti kita akan putarkan tempat-tempat yang bisa membuat suasana makin damai aja, makin indah malam ini ya. Malam ini kita akan menemani dengan teman-teman yang sedang viral juga, yang hits juga di berbagai platform musik. Jadi sahabat siapkan kopi juga, cemilan favorit, dan nikmati malam yang santai bersama Radio Lengkisah FM. Kita ke ini dulu sahabat, ada Misa Juan dengan Setidaknya. Ya, setidaknya ya seperti itulah. Kita hadirkan menemani sahabat semuanya di malam hari ini dengan tembang-tembang yang sudah ada di playlist kita. Akan menemani sampai jam 10 ini.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Sejumlah informasi sahabat sudah kita siapkan di liputan pertama malam edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Kita awali informasi yang pertama, tarif pajak BBM di Sumatera Barat capai 10%, harga Pertamax jadi lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjelaskan alasan harga Pertamax di daerah lebih tinggi dibandingkan sejumlah provinsi lainnya di Indonesia. Perbedaan ini disebut dipengaruhi oleh besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang diterapkan masing-masing pemerintah daerah. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Barat Helmi Rianto menyatakan harga bahan bakar minyak dan subsidi memang tidak seragam di seluruh Indonesia. Selain kebijakan niaga Pertamina, terdapat komponen pajak daerah yang turut mempengaruhi harga jual kepada konsumen. Dijelaskan sahabat, perbedaan tarif pajak itu berdampak langsung terhadap harga jual BBM non subsidi. Akibatnya harga Pertamax di Sumatera Barat menjadi lebih tinggi dibandingkan sejumlah provinsi lainnya. Ditegaskan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan menentukan harga BBM non subsidi. Penetapan harga sepenuhnya menjadi kewenangan Pertamina sesuai mekanisme bisnis perusahaan. Informasi berikutnya, sahabat, Pemko Padang kembangkan 8 pasar satelit pasar Ulak Karang dipersiapkan raih standar SNI. Pemerintah Kota Padang terus memperkuat pengembangan 8 pasar satelit sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai wilayah. Langkah ini dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana pemenuhan standar nasional Indonesia, serta pengembangan potensi unggulan yang dimiliki masing-masing pasar. Pengembangan pasar berstandar SNI menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada pedagang maupun masyarakat sebagai pengguna pasar. Selain fokus pada pemenuhan standar fasilitas dan pelayanan, pemerintah Kota Padang juga mengarahkan pengembangan pasar satelit berdasarkan karakteristik dan potensi yang dimiliki masing-masing kawasan. Pengembangan pasar tanah kongsi akan dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, pihak kecamatan atau ke masyarakat guna memperkuat identitas pasar, sekaligus meningkatkan daya tarik ekonomi kawasan. Itulah sahabat rangkaian informasi di liputan pertama malam edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026 sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Selamat malam sahabat, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.